0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, negeri yang hidup dalam begitu banyak ragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki masyarakat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi bagian dari identitasnya. Ada tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti.

0: vita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
1: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
3: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
3: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
3: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
4: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
3: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam walu.
1: Mina Muaki Polres Lampung Tengah bersama seluruh polsek jajaran membagikan masker gratis kepada personel dan masyarakat sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Pembagian masker dilakukan di lingkungan Mako Polres Lampung Tengah.

Tengah dan sejumlah wilayah yang menjadi lokasi kegiatan Polsek Jajaran. Kegiatan tersebut melibatkan personel kepolisian dengan dukungan pemerintah daerah. Selain membagikan masker, petugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan pelindung pernafasan saat beraktivitas di luar rumah. Langkah preventif dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik, terutama pada saluran pernafasan. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi dan arahan resmi dari instansi terkait selama kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau. Beranjak mit informasi Saibahi, BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memperkuat distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dengan total bantuan mencapai 4.531.000 liter hingga 8 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap mengatakan sebanyak 884 tangki air bersih telah disalurkan dan diterima oleh 23.874 keluarga dengan sebaran di 66 desa pada 18 kecamatan. Distribusi air bersih dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut antara lain disalurkan ke Desa Citepus dan Karang Kemiri di Kecamatan Jeruk Legi, kemudian Desa Kubang Kangkung, Kali Jeruk, Bringkeng, dan Bojong di Kecamatan Kaunganten, serta Desa Sidaurip, Karang Gintung, Muktisari, dan Karang Anyar di Kecamatan Gandrung Mangu. Selain itu, bantuan diberikan kepada Desa Pesahangan dan Karang Sari di Kecamatan Cimanggu, serta Desa Benar di Kecamatan Majenang. Distribusi air bersih dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak guna memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Demikian Wakca Jam Walu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Burung bernyanyi, angin ber...
4: Eh, kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
5: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
6: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama.
7: Banjir datang.
8: FM, suara budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
2: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
1: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
2: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan berjalan.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Nah, ajo dah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ke gua kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantukan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. Lalalala. Lalalala. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
4: Allah Susi, membantu kodoniku.
3: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kama membantu.
4: Ya Allah, kawai mu kelap-kelip pada gua lampu.
3: Masa?
4: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai ke ji Allah. Iyo lah. Nanya tancep.
3: Lau ya.
4: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
3: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
4: Hagalannya nggak beli kau kajong kok?
3: Alamak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
4: Mahal.
3: Iya mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tahan nuri bah.

0: No, panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kamu lagi hitung ya gambar ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ayun pa, pwede ko, Met.
1: Uli, happy lawi?
0: Siyan pa niya sa ganja, jak po hindi siya maniko.
1: Happy, hindi yo?
0: Kanya ka nang bikan, jak po beres. Nga halo, hindi. Hindi siya nyo benda-benda sa mga kanakulia, anji lang.
1: Ang unik ni Hando, yo. Ala, anji sa, jimat mo, jimat ngakon mo, anji sa. Ala, hindi ko kaya, anji kan.
0: Hindi kan tang halo ko, tiyan kan, jak po bukak laman to.
1: Serius kaya lah sih?
0: Nya po beresa, nga halo, hindi. Injo, hindi, jak po. Wah, ini sayo?
1: Ini sayo kok cagar budaya, ini sayo.
0: Iya, tak?
1: Cagar budaya. Oh, jadi mahal. Jual mahal, ini sih.
0: Cocok, kok, sayo?
1: Jual di online, kok, sih, ini sayo. Ini lutukan, kok, sih.
0: Tapi mulai, ini kendengnya. Ini sayo ngalu,
1: nih. Jadi ku cak enak, sih. Ngalun jadi jual. Dan cocok aja, pak, kali, ini, kok, sih.
0: Iya,
1: tak? Allah sekali, ini ku telur kali, sih.
0: Ini agak menyesabah, kawo.
1: Hah?
0: Ini agak menyesabah.
1: Ini lutukan, ini sih.
0: Api, api,
1: kebahagiaan, ini sih. Ku lapor, kok, ini, kok, sih.
0: Oh, ini mulai, ini sing halun
1: tapi kini ku mak ngebagi ke ngejual nak lapor kodo niku sih ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
0: lapor ke
2: jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan kepolisian dan instansi terkait masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
4: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
3: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
4: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
3: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
4: Ayo, gas, gas, gas.
5: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hagami pasak pa, niya ka bolagi. Mas mo, niya tukog ko unyo ni si pasak belaw, linumad so. Ano lang niya ang lock motor ko pa eh.

0: pada cakap ni agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luah di pamak motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong sekejap pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh di kundang jadi tangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakap ni agak luah? Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkat tangan ngebang na weh nyalain milu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku manumpang markir ni ku pat ku cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah ki mada lahan parkir
2: atal lagi juga wana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam cawa ko ni ku na sirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mada lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar kau di pekon lah katur alih ku pay mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katamu ni ku
2: kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jemaah tetangga pahala mau diaku kaki cakap mau diri kuceriwit ni angkona
0: Allah dikut sama do ami ami ni mone ngekinat mobil basing basing gak inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok ko pay uat lahan parkir mau mawat kiku ku kerjikan ni ku ganggu tetangga malah ku kena sa hadu tu pandai kam tahu di lahan sesempit.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: El Niño adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh, kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep nggak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: FM, Suara Budaya Lampung.

0: pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia. Iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Apa iya, Bu? Yang bener.

0: Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Si. Dia pengen ngaman pagi dangdal kata-kata gaknya liom. Anak kau nawa PR di sekolahan. Dikayu nyebut kau siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandanya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan siapa?

Kapagawo, anak kan wat raden intan dua. Wat mo kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa, sapa, alam sa ratu prawira negara, anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mo ni mulhani ko anak na pandai mo Rafi Ahmad, jemaat tahalilintar. Do, tiapal ko mo

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
2: Dedi Dukun.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah, doi Allah. Kejidah kita mahajin ibadah, Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Maka ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit amit gak sah.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Api si apa itu nyak minta kau nikulasi?
3: Nyak kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau niko.
3: Wilahin met nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai makai api lah si.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
2: Kita biasanya kau lon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusum derum. Niko mat liam kau dosi kau kau si.
3: Iya uli ku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan aku kan si luni si met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisa.
2: Nyak juga kan wa anak kajong sebutu uai. Yang kalian nak niku kau, tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya dah kesok-kesok gak kau kerjanya sa.
3: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mawanya agak ngilu lagi zaman niku hingji gawa oleh somoh ku kering jam tasa kemakau.
2: Ya ki mekeh lah ki kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
3: Oh, iya, nyak semula mak gali lima halu, mak kong dah duit ni, met. Kau kira duit kau injam
2: kau dah lagi. Aku gawe uai nawi. Kalau aku mak cahak ni uai kau. Aku.
3: Terima kasih, met yo.
0: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: Agangilu mahapai, jamakam kaunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Kadin, dari Kadin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo sekaga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: さん。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjalanan.

0: Minum Wagen Ikan Kesunyi nih, kembali bersama kami dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 9 September 2026 nya. Kembali untuk Anda Minum Wagen yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Mbak.
0: Ada dengan siapa ini?
1: Dari Sally, Mbak.
0: Sally, di mana Kakak Sally?
1: Ini dari Sally, dari Panjang, Mbak.
0: Di Panjang, oke. Kak Sally, di siang hari ini kita punya lagu ya yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada tiga lagu, kali ini Kakunang di Lompekon dari miliknya Vera Wati. Terus juga ada Hua Marga dari Nuri Dosia, sama Harapan Hati dari Joni Tiando.
1: Oh iya, sama tiga aja, Mbak.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: Ya, kirim salam dikit, Mbak. Itu buat salamnya ya, buat itu apa, Mbak, ini sama Bang Sokar, sama Bang Pendi, sama Mbak Iko, Mbak Iko, sama Wong Putri juga, dari segala, Mbak.
0: Iya.
1: Terus spesialnya buat
0: Mbak Jawa
1: aja,
0: Mbak. Buat aku aja, oke, siap.
1: Ya udah, Mbak, terima kasih ya, Mbak.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Kakak Sally yang ada di Panjang yang udah ikutan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Abang Senen, apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Bang Senen, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Kakunang di Lompekon dari Ferawati, terus ada Hua Marga dari Nuri Dosia, sama Harapan Hati dari Joni Tiando.
2: Bang Oda.
0: Boleh, mungkin salam buat siapa nih?
2: Bunda Rasulullah Baya, semoga sehat. Mama Gila di Lompekon. Nenan Wati di Cengcem. Ini Pulau Panggung, Bunda Tambalak di Timur, Julian Koto Harat, Irin Koto Harat, Bendik Koto Tatan, Morgun Koto Harati, Asa Gaja Raka, Lasyon Kata Tani, Mama Kungki, Gato Asuk. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali, Bang Senen.
2: Jaga kesehatannya.
0: Siap, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sudah berdering di WhatsApp, ada Datu Atin, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Julita Pustika.
0: Halo, salah, ayo.
3: Siapa ya? Oh ini, Nona Karisma.
0: Bener,
3: ya.
0: Benar, iya benar banget. Gimana kabarnya, Datu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Senang kalau sehat semua ya, Datu ya. Datu, di siang hari ini kita punya lagu. Ada Kakunang di Lompekon, terus ada Hua Marga sama Harapan Hati dari Joni Tiando.
3: Oh, Kunang-kunang Lompekon kau lah.
0: Boleh, oke, dan salam gak tuh?
3: Waduh, salam udah ngantri ini dari Sukadana. Dari Halim nih. Ya, dari Sukadana dulu lah. Raden Mat di Sukadana Ham, Malupa Mone Muan di Inpres Sukadana Hamone, Nakan Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana Ham, Bang Batu Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minan Wati di Serengsem, Melupa Mone Buros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Sally Panjang, Salam Angkon, Nurdin di Pulau Sebesi, Bajarwo di Tridatu Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pondi di Oku Selatan, Seunyi Negawo.
0: Seunyi Negawo, siap.
3: Assalamualaikum Tabe Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun di belakang Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapakah di sana?
4: Oku Selatan.
0: Ada Bang Pendi, benar ya?
4: Benar sekali.
0: Benar sekali. Apa kabar Bang Pendi?
4: Alhamdulillah
0: sehat ya, alhamdulillah. Bang Pendi, ada lagu yang mau diputer di siang hari ini ya. Ada Kak Kuneng di Lompekon dari Ferawati, terus ada Hua Marga dari Nuri Dosia sama Harapan Hati dari Joni Tiando.
4: Hua Marga adalah.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Salamnya buat Dati tadi ya. Terus Sally tadi ya, Bang Senen ya. Terus Wah Putri sama Udonya juga ya. Terus Nanwati, Nabila. Terus Topan Edo juga ya. Terus Bunda Samba. Terus buat Mbak Jarwo juga ya, sama Sultan Sebuah ya, sama Bang Hamzah Yusuf ya. Terus buat Julia ya. Terus buat Jaini sama Mbak Eninya juga di Keniling ya. Buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya aja.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada Abang Pendi di Oku Selatan. Kali ini ada WhatsApp ya dari Abang Herman di mana nih, kediaman Putu. Bener nggak nih ya? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bang Herman, benar gak ini?
5: Ya benar, ini Bang Herman di Batu Putu.
0: Batu Putu, benar deh. Gimana kabar?
5: Lagi di, gimana? Lagi di lapak durian ini.
0: Wow, mantap ya. Ya. Waduh, ya. Kalau ngomongin durian jadi kayaknya waduh udah bayang-bayang ya.
5: Ya namanya juga Herman Juragan Duren. Jadi kalau duriannya Bang Hermannya pakai garansi.
0: Ada garansinya ternyata ya. Kalau enggak manis dipulangin ya pokoknya
5: dipulangin,
0: ya.
5: Dipulangin, tanggung jawab 100%.
0: Ini dia nih dicari ya. Nanti kalau misalnya buat minum wakil yang mau cari durian boleh langsung ke Batu Putu ketemu sama Bang Herman ya.
5: Akhirnya. Kalau di Google Map-nya Durian Musa Batu Putu.
0: Durian Musa Batu Putu. Wow, mantap ya, nanti itu, dicari
5: di Google
0: pokoknya
5: Map-nya, ya. Bagi yang deh belum tahu, yang belum kenal, salam kenal semuanya.
0: Siap deh. Bang Herman, ada lagu yang mau diputar, ada Kak Kunang di Lompekon, terus juga ada Hua Marga sama Harapan Hati.
5: Harapan Hati.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
5: Mau kirim salam dulu nih Mbak ya.
0: Iya boleh.
5: Ya, gak perlu banyak-banyak. Atas sudah apa dari sekerahap tadi Datu Atinnya, terima kasih atas senggolannya. Hampir jatuh saat senggol sama Datu Atin tadi.
0: Siap deh.
5: Ya sama yang belum kenal, salam kenal. Sama anak saya Ido yang ada di Sukarame 2 ya.
0: Iya.
5: Salam apa sehat selalu yang ada di Sukarame 2 semuanya, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
5: Ini pendatang lama tapi
0: pendatang lama. Baru. Nomor baru
5: udah
0: ya.
5: Udah lama ini enggak ikut siaran
0: iya
5: lagi. Semenjak Pak Usup sudah enggak ada, meninggal dunia.
0: Benar.
5: Iya. Ya salamnya sama yang di Kupang Jernih ada Pulung Kasim Putra Ungkap-Ungkap.
0: Ungkap, siap.
5: Ya. Sama Bang Ido, salam kemuarian tanpa terkecuali lah.
0: Siap.
5: Ya supaya kita bagi-bagi waktunya tanpa terkecuali, salam semuanya se-Indonesia.
0: Se-Indonesia Raya, siap.
5: Ya, udah atas waktunya, terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Halo, assalamualaikum. Kamu terputus ya. Tadi ada Edo kalau nggak salah di WhatsApp, coba ditelepon lagi ya. Ini kayaknya tabrakan dengan aduh jadi susah ya mengangkat di WhatsApp ini, tabrakan lagi nih jadi agak susah karena di sini ada beberapa orang yang coba masuk, nanti coba lagi ya Edo. Dan siapa ini di 0821-8438 scan-scannya ya. Semoga bisa kita angkat teleponnya. Di WhatsAppnya masih tetap gak bisa ya, karena bertabrak-tabrakan. Kita angkat lagi lah di teleponnya ya. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun anonan.
0: Iya pun, ada Mbah Jarwo, benar ya. Oke, alhamdulillah sehat Munyayan. Gimana Mbah Jarwo, sehat?
6: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, sehat ya. Oke deh Mbah Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar, dipilih di siang hari ini. Ada Kak Kundang di Lompekon dari Ferawati, ada Kua Marga dari Nuri Dosia, sama Harapan Hati dari Joni Tiando.
6: Harapan Hati.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
6: Tadi yang baru turun Bang Herman ya. Salam angkon sampua biar berkenai salam pengetahuan. Satu asin jamat otan datang tampan. Edo neneknya. Terus tadi dari panjang dari siapa?
0: Ada Sally, kakak Sally.
6: Ya buat Sally sehat selalu ya. Ada spesialnya buat Nana-Nana keluarga.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp akhirnya bisa masuk, ada Edo. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ya pun, Edo dari tadi banyak banget, ada 3 orang dari tadi yang nelpon. Jadi ke mau
7: enggak bisa. Tuh, terlalu mental-mental nih tuh.
0: Tadi mau ngangkat yang satunya enggak bisa, mengangkat Edo enggak bisa. Jadi enggak bisa, jadi ini akhirnya bisa. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana Edo, sehat enggak nih?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah, seneng kalau sehat ya. Edo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Kak Kundang di Lompekon dari Ferawati, terus juga kita punya Hua Marga dari Nuri Dosia, sama Harapan Hati dari Joni Tiando.
7: Ya, Harapan Hati.
0: Harapan Hati, boleh. Mau kirim salam gak nih?
7: Salamnya buat ini ya, buat Sally ya, Sally di Panjang, Sulaiha. Sama Sulaiha ya, semoga selalu sehat. Berdua. Terus ada juga Bapak Tampan, sama Alak aku ya, yang ada di Batu Putu. Alak Herman, semoga selalu sehat sekeluarga. Selalu dilancarin jualan durennya. Semoga selalu habis. Ada Datu Atin, Bapak Pendi Selatan, ada Kameli, ada Mina Permata. Terus Bah Jarwo. Buat ya, semua aja lah tuh.
0: Semuanya aja, boleh.
7: Siap. Spesialnya buat nenek ya, sama Wo Putri dan Udo.
0: Oke deh.
7: Double spesialnya buat Atu sekeluarga, semoga selalu sehat, selalu dilancar rezekinya.
0: Amin.
7: Pokoknya niat yang terbaiknya semoga segera-segera dideketin aja.
0: Siap.
7: Terima kasih Atu. Assalamualaikum.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Edo di Teluk yang udah ikutan ya. Tadi ada beberapa orang lagi nih, tadi yang tabrakan lagi telepon dan WhatsApp-nya, bisa dicoba lagi ya di 08-1172-09885-nya. Siang hari ini ya Minamuaki ya, kita rehatan dulu untuk bisa dengerin lagu-lagu yang udah di playlist. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani Anda masih di acara Nemu Nyimah.

Petik-petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Minum uang dimanapun minum uang berada, kembali kami hadirkan Wakce pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini minum uang kami kutip dari rri.co.id. Bupati Brengseu Rianto Pamungkas menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Brengseu terhadap rancangan perubahan APBD RAPBD 2026. Dan jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Brengseu yang digelar di gedung DPRD setempat pada Selasa kemarin. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Brengseu Bambang Kurniawan dan dihadiri oleh Wakil Bupati Umi Laila, jajaran pemerintahan Kabupaten Brengseu, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Informasi selanjutnya, minum wangi di siang hari ini, Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung menggerahkan 2 unit Rigid Inflatable Boat atau RIB atau RIB untuk mendukung pencarian 8 orang yang berada di dalam sebuah speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten. Pengerahan tersebut juga dilakukan bersama Basarnas Lampung yang menerima rencana operasi SAR atau RENOPS H2 dari Basarnas Banten pada Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 3:00 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan permintaan itu juga mencakup dukungan personel dan alat utama SAR untuk memperkuat operasi pencarian. Pada pukul 7 tadi pagi, Basarnas Lampung memberangkatkan RIB 02 dengan 7 personel dan RIB 03 membawa 10 personel dan kedua unit tersebut bergerak menuju area pencarian untuk melakukan penyisiran berdasarkan riset area yang telah ditetapkan dalam RENOPS SAR H2. Demikian Bina Mualki, waktunya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, emang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde, sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: FM, suara budaya Lampung.

0: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Rompa FM, suara budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: tak jemennya di rumah ni ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapur pes kebok ngok pisau ni? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau ni lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah.

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: Candung apa tapi kon dijuku nang babana juku candung gelak ne, lena pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
1: Iyo. Oh. Coba Minan, yang gini. Mana tuh candung?
0: Coba lihat aku lepas.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah jam.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Kenapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Minum mungkin ya kanca tunyi ini di Pampun Jenganan Kuti masih kembali bersama kami siang hari ini di Launi Dawahani ya. Dan kali ini untuk Anda minum mungkin yang lagi menikmati suasana santainya, menikmati santap siangnya, kami masih terus menemani kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang juga masih terus menemani kebersamaan kita. Dan juga nanti pada pukul 13 minum mungkin kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti siaran budaya di Suara Budaya Nusantara siang hari ini ya. Untuk Anda minum mungkin yang memang saat ini lagi mengurangi gula ya, karena memang yang kita tahu minum mungkin tentunya apalagi sebagian orang ya yang memang mengurangi gula karena alasan kesehatan. Karena memang mengkonsumsi gula itu bukan berarti tubuh harus penuhnya menghindari semua jenis makanan yang mengandung gula. Namun membatasi gula tambahan terutama dari jenis minuman manis dan makanan ultra proses itu bisa menjadi bagian dari pola makan yang lebih sehat. Karena saat seseorang mulai mengurangi asupan gula tambahan, tubuh akan mengalami sejumlah perubahan. Dan prosesnya nggak selalu sama setiap orang, tapi secara umum dapat digambarkan dalam 3 fase. Karena yang fase pertama minum lagi yaitu penyesuaian, karena pada tahap awal seseorang yang terbiasa mengkonsumsi makanan atau minuman manis mungkin terasa lebih ingin mengkonsumsi gula. Jadi perubahan pola makan juga bisa membuat tubuh dan kebiasaan makan membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Nah, fase yang kedua, pola makan itu udah mulai berubah. Setelah terbiasa mengurangi makanan dan minuman manis, seseorang itu bisa lebih mudah mengkontrol asupan gula, memilih air putih dibandingkan minuman bermanis, serta mengkonsumsi makanan utuh seperti sayuran, buah, protein, dan biji-bijian. Itu bisa membantu membangun pola makan yang lebih seimbang pastinya. Nah, ada fase yang ketiga di minum lagi. Dan tentunya setelah melewati fase 1 dan 2, dan di fase ketiga ini bangun kebiasaan jangka panjang. Pada tahap ini juga pembatasan gula tidak lagi sekedar dilakukan sebagai diet sementara, tapi juga menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Konsumsi gula dapat tetap dapat berasal dari sumber alami seperti buah dan susu, sementara gula tambahan juga perlu dibatasi. Menurut WHO, asupan free sugar sebaiknya dibatasi hingga kurang dari 10% dari total energi harian, dan pengurangan hingga di bawah 5% tentunya bisa memberikan manfaat kesehatan tambahan ya. Jadi untuk Anda minum lagi, mengurangi gula itu sebaiknya dilakukan secara bertahap, dan tentunya ini bisa kita harus memperhatikan juga kebutuhan nutrisi tubuh, bukan sekedar menghilangkan rasa manis, tapi juga membangun pola makan yang lebih seimbang dan dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang.

0: Musa. Kini ku lau, nyak juga daco etikannya lau juga. Niku mak banyak arisan, niku tumbai mangsa. Nomor pertama sih kebayang unyeng gatanya mangsa niku mak bayang.
1: Lolo nyak maga bayak Medi. Nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nyak mana jak melunas kebayakanku di RT si Kam Dudi. Nyak maga bayak.
0: Nyak juga kagak beli weh butuhnya. Saya nutuk arisannya butuh Allah niku nyak susipnya. Nak ke budak seko gua niku nyak tanggung jawab ya kemana bangsa. Seko pun negara topeng.
1: Nyak maga bayak. Terus apa mana?
0: Bayak, bayak. Pokoknya bayak ku tunggu niku di lamban gua. Ku tunggu.
1: Nyak maka kong ada duit. Aku apa kok nyak? Maka ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan ku pakai serasi dengan tubuh.
2: Rompak FM, suara budaya.

Jeng Mejeng di Ejen Minumuaki dari Lita sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita. Dan kali ini untuk Anda yang lagi di jalan ataupun lagi di kembali beraktivitas, kami masih akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung. Ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Verlita dengan Cangget Agung.

0: Gawat, Pak. Gawat. Arba yang mengedok mau di lebing.
1: Api. Arba yang mengedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, arba yang jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Lah ibu juga banyak kaki arba yang mengedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak kau malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin arbaya lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Harus suka niku halunya. Suka niku lagi bakal suka niku. Di suka niku nojo kita kuat.
1: Tapi
0: iya suka arbaya.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Ini kabut lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, arbaya kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat Hinji, arbaya kaduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbaya dija di dalam keadaan beki, sehat, khimunyai. Saya kehua, arbaya hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak, bahwa arbaya luah jak lambang mau

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran. Rompat FM, suara budaya lama.

0: Minum Wangi dari Kanca Sunyi ini di Pemunjungan Angkuti. Selanjutnya kami akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti suara budaya Nusantara. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.
1: Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta.

pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Sowe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Sowe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak.
1: Betul, kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Empo Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oh, masih siang. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Sowe. Halo, Kak Jen. Kak Jen,
2: Po.
1: Betul gak sih ayah nyebutnya kota Sowe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Sowe.
1: Kota Sowe gitu ya Kak Jen
2: kota
1: ya?
2: Kota Sowe,
1: Baik, ya Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Po.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin.
1: Iya.
2: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat.
1: Iya.
2: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya. Betul, betul. Sama Jakarta juga luar biasa panas. khususnya karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirain Pak Nova, aku lihat statusnya kok Pak Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR 4 Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Oh, kabar baik.
3: Kupang, Pak Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, panas banget.
1: Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Masih nunggu ya, Mpok ya?
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda nih.
3: Oh, Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya beda.
3: Karena udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama ya juga belum.
3: Nanti kesana sama Mpo Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, Ica.
3: Mpo Nana, aku tuh seneng Mpo Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinanggut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian lah.
1: Iya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul.
1: Baik, kalau gitu Ica, nanti selamat disimak ya.
3: Tunggu sebentar lagi, mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih, salam buat semuanya.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Nanti
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan. Baik. Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya, jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Pentolan Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Bahas apa ya di Kupang?
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
5: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Perempat di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Perempat Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Perempat Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya Pak.
6: Jadi silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa OE itu dari kata Ausoe OE. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaim huemnanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau setor raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
6: saya tidak setuju dengan itu pernah. Ya. Karena begini, secara antropologi bahkan tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena... karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya. Nah dan iya lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
2: Iya.
6: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun, tiap kali
2: berulang
6: tahun, iya. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swietmidden Timor itu di Kapan, pemerintahan Swietmidden Timor itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
6: Iya.
2: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri, ya, ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: iya,
6: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sunda Besar.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi tahun 1906, Sunda Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai Tiga yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
6: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari pengunjung dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pak Mariana cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Tumbanya ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersuara.
1: Silakan. Iya, silakan.
7: Halo, Kak kakak Jenny, Jenny cantik.
2: Halo Cigu, selamat
7: halo
2: siang.
7: Halo juga, kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini ya.
2: Yeah.
7: Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Kak iya, ini sama
7: apa?
2: Bapak
7: sama Kak Pina.
2: Iya.
1: Bapak Pina, Bapak Pina.
7: Bapak Pina. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
7: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
7: Itu ucapan kata ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
1: Baik.
7: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
7: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih banyak.
7: Selamat siang dan selamat siang.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya, silakan Bapak.
6: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
6: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini. Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Gitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wish of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uemnenum Onai. Jadi Soe itu nama tempat, Onem Huemnanum Favinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Pak Ot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
6: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timor, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah. Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya. Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Aye juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih, The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya?
6: Dingin sekali. Kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya. Ini ya, ini
6: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sampai 12 derajat.
1: Iya.
6: 12, ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh enggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
6: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
6: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi spektakuler. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS. Itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Taiwano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatukopa. Itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Poe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk Soe ya,
1: jeruk Soe.
6: Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Mariana harus main-main ke
1: ya, Soe ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Oh iya. Ini Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4. Tadi mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok.
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya. Dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar perempat di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di Suara Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope-Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Perompat Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambar.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di kota Soe. Iya baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Perompat di Suara Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perompat Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po perangkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di Mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

berkarakter. Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Bina Mungkin di Kanca Tunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi siang hari ini Bina Mungkin masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di siang hari ini Bina Mungkin kali ini masih berkaitan dengan dampak abu vulkanik yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kali ini Bina Mungkin di manapun Bina Mungkin berada, pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara daring atau online bagi seluruh jenjang satuan pendidikan akibat dampak penyebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 100.3.4 /5/01/2026 yang ditetapkan di Bandar Lampung pada 8 September 2026. Dalam surat edaran tersebut, KBM secara daring diberlakukan bagi jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB hingga 10 September 2026. Selama pembelajaran daring berlangsung, setiap satuan pendidikan diminta tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dari dampak penyebaran abu vulkanik. Pemerintah juga menghimbau agar aktivitas di luar ruangan dikurangi. Jika kegiatan di luar ruangan tidak dapat dihindari, masyarakat diharapkan menggunakan masker dan alat pelindung diri sesuai dengan standar protokol kesehatan. Informasi selanjutnya Bina Mungkin di siang hari ini, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pembicaraan tingkat 1 penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Selasa kemarin. Dalam penyampaiannya, Jihan menyatakan bahwa penyusutan perubahan APBD 2026 berpedoman pada kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD mengenai perubahan kebijakan umum APBD KUA serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026 yang telah disepakati pada tanggal 7 Agustus 2026. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan hasil kajian dan pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah, perangkat daerah, dan badan anggaran DPRD. Proses tersebut diarahkan dalam program kegiatan dan dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Demikian Bina Mungkin waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Media Muaki sudah kembali hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda. Gimana siang hari ini? Untuk Anda Media Muaki yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat ya. Dan tentunya kali ini masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga menemani Anda yang saat ini juga masih beraktivitas ya. Tetap semangat. Kali ini ketemu lagi dengan lagu dari miliknya Imelda, Resti, Ferawati Ziapaku, dan Dika Bakal. Dika Bakal dan Deni Tanjung dengan acara Pangan. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Rumpot FM, suara

Sekoma Tidi Gula dari milik Zainal Arifin Minawaki kembali hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini ya. Dan selamat siang juga untuk Anda yang lagi santai, yang lagi menikmati suasana siangnya. Meskipun di luar sana untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya lagi panas-panasnya ya, dan angin juga bertiup cukup kencang nih. Dan untuk Anda Minawaki gak bosen-bosennya, kembali kami mengingatkan untuk Anda untuk selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah ya. Karena memang saat ini Minawaki masih ada debu-debu kecil ya dari erupsi gunung anak gunung Krakatau. Dan tentunya ini Minawaki, selain masker kita juga harus imbangi dengan makan makanan bergizi dan juga minum air putih. Nah, kalau ngomongin soal minum air putih sebelum makan, sering disebut sebagai salah satu kebiasaan sederhana yang dapat membantu menurunkan berat badan. Kebiasaan ini berpotensi membuat seseorang merasa lebih kenyang sehingga asupan makanan dapat lebih terkontrol. Dan melansir dari sejumlah penelitian yang dirangkum oleh Harvard Tan School of Public Health, berkonsumsi air putih sebelum makan tentunya dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan penurunan asupan kalori dan dapat membantu pengelolaan berat badan. Namun, air putih bukan solusi tunggal untuk menurunkan berat badan. Salah satu penelitian orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas menemukan bahwa minum sekitar 500 ml air sebelum makan utama dapat meningkatkan rasa kenyang dan dikaitkan dengan penurunan berat badan ketika dilakukan dengan sebagai bagian dari program penurunan berat badan. Nah, air putih juga tidak mengandung kalori. Karena itu, mengganti minuman manis seperti minuman bersoda, teh manis, ataupun minuman berpemanis lainnya dengan air putih bisa membantu mengurangi asupan kalori harian. Meskipun demikian, Minawaki, tentunya keberhasilan menurunkan berat badan tetap dipengaruhi berbagai faktor termasuk pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kondisi kesehatan seseorang. Jadi minum air putih sebelum makan bukan rahasia yang secara otomatis menurunkan berat badan, tapi juga menjadi kebiasaan sederhana yang membantu mengontrol asupan makanan dan mendukung pola hidup yang sehat. Kembali kami juga akan hadir menemani kebersamaan kita siang hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Rwajurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: kihikan noyo. Padahal kan kiomok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan noka noka noka iya mak melanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Kenapi noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas waka mo na si.
0: Udi no met. Nga liat anak ni tangga kam datas no. Liat pino. Kayang Ricky. Kan seharusnya kan aku nado langgah lah kegolong anakku. Acak ya katek-katek kayai lo yo. Udah api umat yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat hadu lamun si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya ke sekedah nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu Tuha.
1: Halo enak si segelahnya stunting sa. Enak lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting
1: enjok nih stunting nah nih gagal tumbuh model-model gue kenan nih enjok nih sih
0: oh stunting you.

Minum Wangi Nekan Jatuhnya ini. Selanjutnya kembali kami akan hadir dengan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama di siang hari ini, Minum Wangi. Kembali Minum Wangi, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Istana Negara pada hari ini Rabu 9 September 2026, dan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga dipersiapkan untuk memperkuat Indonesia pada ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan sekitar 281 atlet masih berada di Indonesia dan akan mengikuti rangkaian pelepasan di Jakarta. Sementara sejumlah atlet yang dari beberapa cabang olahraga terlebih dahulu berada di Jepang, dan ia juga menyebutkan bahwa sejumlah cabang olahraga yang lebih dulu berangkat diantaranya bola basket dan wushu, sementara atlet bulu tangkis juga dijadwalkan berangkat untuk menjalani pemusatan pelatihan. Informasi selanjutnya Minum Wangi di sore hari ini, kali ini Badan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari meminta doa bagi 5 jurnalis yang belum teridentifikasi keberadaannya. Kelima jurnalis tersebut diketahui sedang melaksanakan tugas peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia mengatakan pihaknya di Badan Komunikasi Pemerintah turut mendoakan para jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan tersebut. Ia berharap mereka segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Selain jurnalis, ia juga meminta doa untuk awak kapal yang turut dalam peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia berharap seluruh pihak yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dan selamat. Demikian Minum Wangi, Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestari.

dan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat.

0: Ya, Mina Mari, jumpa lagi bersama saya Ferdian Riyadi di Prodangdut ya. Seperti biasa di 0725-155-112 atau di 0811-720-9885. Baik, kami nantikan Mina Mari yang ingin bergabung sekali lagi di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 ya, di Pro Dangdut kali ini ya. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Kanan Bang
0: Ferry. Oh ini Mbak Epa ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Apa lagunya Bang?
0: Lagunya ada permohonan sama doa suci, terus kembalilah Nur Hayati.
1: Oh, boleh request ah?
0: Apa tuh?
1: Oh, untuk
0: ya?
1: Semua
0: untukmu. Oke, nanti ya, dicari ya.
1: Salamnya itu semuanya aja ya, Bang ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Bang Abi. Heeh.
0: Ya, makasih Bang. Sama-sama. Baik. Di belakang Epa di WA kanan ada lagi. Baik. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Yo, api kabah nih Bang Ferry Nuryadi.
0: Alhamdulillah, wawai pan.
2: Alhamdulillah, wawai.
0: Api kabarmu pan?
2: Alhamdulillah, kabar nih sehat unyi nih.
0: Sehat ya.
2: Walaupun cuaca nih ya lagi
0: erupsi ya.
2: Baik-baik aja. api lagu nih Bang Ferry.
0: Lagu nih buat permohonan doa suci kembalilah Nur Hayati.
2: Doa suci aja lah.
0: Doa suci.
2: Doa suci buat bencana-bencana semoga cepat berhenti aja.
0: Iya.
2: Orang ganteng udah masuk belum Bang Ferry?
0: Iya siapa? Belum.
2: Orang ganteng udah masuk belum?
0: Belum.
2: Wah, gila nih orang ganteng Bang Abdullah di WI kanan, Bang JK di WI kanan, Bang Ramli di WI kanan. Pak Sinan Munir juga di WI kanan, terus juga ada Mang Darman, ada juga Timo, dan juga ada Kak Meli di Panjang, ada juga Bang Pendi di Ufuk Selatan, ada Edo Saputra bersama Nenek Serati di Serami 2, nah ketinggalan jamaah Cibi di Panjang, Kak Nadila di WI Luni, terus Muni jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Muni jamaah Mbak Jarwo, Mbak Eni di Kemiling, terus ini jama udah tambah di Lampung Timur. Seunyine lah Bang Ferry ya.
0: Seunyine ya.
2: Spesial jama keluarga besar nih Bang Ferry di Lamban Kajong nih. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Ya,
2: amin. Anak-anak ya.
0: Amin amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Topan ada lagi. Kami nanti di 0721-255-112. Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Api kabangnya Bang Ferry.
0: Alhamdulillah, wawai. Sehat walafiat. Api kabar Bang Pendi nih?
3: Api?
0: Api kabar Bang Pendi?
3: Alhamdulillah, betul-betul gawai.
0: Betul ya.
3: Api lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya buat permohonan doa suci kembalilah Nur Hayati.
3: Kembalilah inalah.
0: Kembalilah ya.
3: Heeh. Dalam ta ya.
0: Silakan.
3: Dalam pakai netopan you know, ya, jemaah itu ya, jemaah Bang Senen, Bang Narawi, terus Jaini ya, jemaah Mbak Eni ya, jemaah Minan Ina, Minan Om ya di Kali Rejuet Ring Sewu ya, jemaah Minan R ya, mudah-mudahan sehat ya. Jemaah siapa lagi ya, jemaah Pawo Putri ya sama Udoni Rizal Halim ya. Jemaah Bunda Samba di Lampung Timur ya, jemaah Mbak Jarwo Muni ya, jemaah Sultan Sebuah, jemaah Bang Hamzah Yusuf ya, jemaah siapa lagi ya, jemaah Sa Union niya wala bang Perry ya?
0: Union na ya.
3: Sa Bang Perry, selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Penny mungkin ada lagi. Nanti kita akan baik. Sudah ada telepon melalui WhatsApp ya. Halo.
4: Halo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo Perry.
0: Ya.
4: Oh, itu Kak Ratna.
0: Oh ya, apa kabar?
4: Sehat kau dan Niko, Dek?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Lama niku siaran, siaran banyak lagu sih. Jadi nengis terus loh, tiap kali.
0: Iya.
4: Kirim salam pak yo.
0: Ya silakan.
4: Untuk Bang Pendi di Oku, apa kabar? Kemudian unjib fan-fan lah ya.
0: Yeah.
4: Salam cakap Jakarta Ratna, khusus untuk fan manja di dingin, Unyima, salam tiram selalu. Mm-hmm. Kemudian lagu ni dapat ngilu pak tadi.
0: Lagu ni, api request apa lagi biri? Kita lagi milu lagu ni buat permohonan doa suci, kembalilah Nur Hayati.
4: Sejuta luka Arita Sugiarto mak dapat ya?
0: Sejuta luka, ya nanti di. Sejuta luka ya?
4: Iya, Rita Sugiarto.
0: Ya, insyaallah.
4: Untuk Perry, salam jalan selalu Rio. Iji Kak Rasna lo, pengasuh manja bingi.
0: Iya, iya.
4: Lagi engok kan?
0: Engok.
4: Untuk Abdullah di kanan, kemudian Munir di kanan, Abi Kabal yo. Selamat nengis ke acara cinggi, mudah-mudahan terhibur. Lagi Perry sesiaran. Aduh, hai pokoknya. makasih ya Rio.
0: Ya, jama-jama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, di belakang Kak Ratna ada lagi. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Perry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Eni?
5: Iya, betul sekali. Kirain lupa lagi.
0: Enggak.
5: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada permohonan doa suci, kembalilah Nur Hayati.
5: Doa suci.
0: Doa suci ya.
5: Yo, kalanya buat Amir, Papan Kota Karang, Bang Pendi, Atibi, Masura di Cinang Anom, terus Bang Ramli di Wekanan, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Ros Kedamaian, terus Sarah di Kedongair, Mbak Jarwo, terus buat semuanya aja yang Bang Peri.
0: Semuanya aja ya.
5: Buat Bang Peri, buat Mas Yogi di Lampung Tengah, buat Bang Peri semoga sehat selalu. Terima
0: Amin.
5: Kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak ini di miling mungkin masih ada lagi. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya. Baik. Ya, halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isinan Munir.
6: Ya, makasih. Ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Pokok pertama Bang Ferry ya, Isinan Munir. Berbangga hati ya. Setelah ulang tahun RRI ke 81 yang muncul ya suara ya. Ya, senior Ham ya. Kak Retna Juwita ya.
0: Iya, iya.
6: Ya, beliau kan penyiar ya, Manjo Dibing ya, CS No Susano, Muhyiddin Hasan ya.
0: Iya, iya, iya.
6: Era tahun 70-an, 80-an ya, acaranya jam 8.45 menit ya waktu sana. Nah, jadi si kemarin penggemar waktu sana Bang Ferry, sama Retna Juwita, kamu Ijasan ya. Apabila si kemarin ada agak ngirimkan acara manja, pakai pos Bang Ferry.
0: Pakai pos ya?
6: Iya.
0: Tahun 80-an ya?
6: Iya, era 70-an, 80-an. Nyampat bangga hati sekali ya. Alhamdulillah. Nyak lekok menengiskan suara nih seniorku Mbak Retna Juwita Bakti, syukur alhamdulillah kan baktinya kok ya Bang Ferry ya, jelas ya.
0: Iya, iya.
6: Jadi berbangga hati sekali itu ya Mas, sekali ya. Namanya suara Kak Retna Juwita ya. Waktu sama kan beliau jadi penyiar acara menjauh bingit CS6 Wijin Hasan. Ya alhamdulillah ya. Kok terdengar suara baik ya Pak Munir ataupun Isen Munir, kemudian Bang Retna Juwita ya, ada kok ditinggi suara nabati. Syukur kita walaupun kamakan ompo bate leko mengudara ya Bang Ferry ya.
0: Iya.
6: Jadi salam-salam lah Bang Ferry untuk Sewati Polnokina, Bunda Ros, kemudian Nabila, kemudian Bang Erin, kemudian Jelita, kemudian Eni di Kemiling, Bang Topan, Tan Sebuah, ya, Sawak Jelapung Tengah, Bunda Samba, kemudian Jelita, kemudian Minan Bang Jarwo, ya, kemudian Alpin Bolo-Bolo, Nai Sawak Dewi Kandis, kemudian Medi, ya, Irawan, kemudian Amelia, kemudian Senen, ya, kemudian Peri. Bang Peri kan penyiar ya, nah, yeah. Ido di Teluk, semoga Sarlana Belat, kemudian Putri Nurdin, kemudian Sewat di Wai Kanan ya, semoga sehat lalu ya. Sewat di 15 kecamatan ya, Wai Kanan ya, semoga sehat lalu. Jadi, terutama untuk Bang Darman CSU, kemudian Abdul Hamid ya. Nah, Bang Darman gue kasih kamu umur 71 tahun, kemudian Abdul Hamid 73. Bang Peri umur, iya Abdul Ayo Hamid juga, ya. Lewat di Gedung Pekuon ya, semoga sehat lalu ya lekau saudara Kecamatan Opusmungo, Kecamatan Opusmungo. Jadi untuk sinar untuk sewa di 15 kecamatan ya Wai Kanan, semoga sehat lalu. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan, demikian juga semoga sehat lalu ya. Kemudian untuk Bang Perinya, terima kasih waktu nah ya. Semoga Allah dengan apa sih memberi kesehatan kewarasan jemaah seunyin ini saya waktu na Lampung. Ya.
0: Amin.
6: Nah, jadi untuk Bang Peri terima kasih. Rompat Bandar Lampung Budaya. Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun baik. Kita langsung akan putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Kita mulai dari doa suci.

0: Ado, Gaya, oi Gaya.
1: Ini yo Yai ngapo tu jeget-jeget tu Yai? Yai jangan sedih sedih kan manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya.
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya, Nak.
1: Mama, salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai, Kak. Apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
4: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: siap ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung. 16.
3: Bina Muhari Bandara Internasional Raden Intan II Lampung kembali beroperasi pada Selasa 8 September 2026 setelah hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik. Bandara dinyatakan kembali melayani penerbangan mulai pukul 10.01 waktu setempat. General Manager Bandara Raden Intan, maksud kami Bandara Internasional Raden Intan II, Kiki Evrina Arianti mengatakan pemeriksaan abu vulkanik dilakukan bersama pihak bandara dan BMKG sejak pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada Senin 7 September hingga pukul 8.

Dari hasil koordinasi tersebut, Airnav menyatakan tidak terdapat sebaran abu vulkanik di area ruang udara TKG, sementara BMKG menyampaikan arah angin tidak mengarah ke jalur penerbangan hingga kondisinya dinilai mendukung untuk kembali beroperasi. Kiki mengatakan pihak maskapai juga menyatakan kesiapan untuk menjalankan penerbangan kembali. Ground Handling turut menyatakan kesiapan untuk mendukung kegiatan operasional penerbangan di Bandara Raden Intan II.

Beralih ke warca selanjutnya, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga menyelimuti sejumlah fasilitas publik di Kabupaten Pereng Sewu. Di Pekon Pradasuka, Kecamatan Pradasuka, warga bersama personel Polsek Pradasuka bergotong royong membersihkan Masjid Jami yang terdampak abu vulkanik. Pembersihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi rumah ibadah agar dapat kembali digunakan masyarakat dengan nyaman. Personel kepolisian bersama pengurus masjid dan warga menyapu serta menyemprot abu yang menempel di halaman selasar hingga area tempat wudhu. Dengan menggunakan sapu serokan dan selang air, material abu vulkanik dibersihkan secara bertahap dari lingkungan masjid. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum hari ini kita kembali lagi di Prodang Dod ya, di sesi kedua kali ini ya. Seperti biasa masih di 0721255112 atau di 0811720985. Kembali sudah ada yang masuk ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Apa kabar Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Apa lagu nih?
0: Lagu nih buat mabuk judi, memori daun pisang, secawan madu.

0: Umur 2.
1: Umur 2 ya.
0: Semoga terus jaga bayar, semoga sehat. Masih ada yang kembang. Ini bantu di Jepang. Ini pula Bandung. Juga tambah di Jawa Timur. Jadi yang berjualan. Jadi berjualan. Tunjuk di Bukalkan.
1: Amin, amin. Bang Senen ini sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi. Ada lagi. Kami sampaikan di 0721-255-112 ya. Baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, malam ini Bang Ferry.
1: Yo, Bang Ramli di way kanan ya.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Lagu ni tak cocok lagu ni tak apa bang. Sama ada ini lagu senyum bang dari Roma.
1: Ma apa api?
2: Senyum dari Roma Irama.
1: Senyum.
2: Yo, nama cocok bang. Nama
1: senyum.
2: Pendawa.
1: Nggak
2: bang,
1: mangi dok di list nih.
2: Yo, senyum dan hati bang Senen ya bang.
1: Ah.
2: Ibu nggak tambah. Dua Mbak Ratna tadi ya, Mbak Ratna Gita yo.
1: Ya,
2: bang. Oh, yo dari Rambi dua kanan yo.
1: Ah.
2: Mawat Mbak Nai, Mbak Eni, Mbak Nengnya sama Dedi. Ada pun nggak tambah. Ada Mbak Jarwo, Pak Tatiman, Bang Irin, yo, Bang Edi Tanyago, selamat sore, yo. Ada Wah Putri, Jama Udone, ada Bang Darman, ada Trimone, ada Abdullah, yo. Buat apa lagi ya, Apin Bolo-Bolo, Topan, yo. Wah Ido, apa lagi bang?
1: Jonyo Negawa ya.
2: Yo, gue Bang Perina, semoga diberi kesehatan keluarga ya bang.
1: Amin, amin.
2: Panjang umur, murasi, dilancarkan segala urusan Bang Peri yo keluarga.
1: Amin, amin.
2: Makasih atas waktu naik. RRI tempat, suara berdalam pungka di pungka. Assalamualaikum.
1: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ramli ada lagi. Baik. Ya, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Apin Bolo-Bolo.
3: Iya.
1: Yo. Kabar sehat. Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Ya, nur itu cahaya.
1: Iya.
3: Ya, abadi itu ya abadi.
1: Ya, di itu yang indah-indah.
3: Yang indah-indah. Seperti janda. Yang indah itu kan. Kalau kita suka janda.
1: Iya itu.
3: Iya. Lagunya ikutan itu aja. Yang mabuk juga nah. Saya lagi mabuk janda soalnya.
1: Iya.
3: Ya. Mudah-mudahan Bang Medi ya, Bang Medi, Bang Ferry Nuryadi saya selalu.
1: Amin.
3: Saya
1: amin.
3: Selalu dengan lillahi robbi ya, sukses lancar semuanya lancar ya.
1: Amin.
3: Lancar bekerja, lancar rumah tangga, lancar bercinta, semuanya lancar.
1: Semuanya ya.
3: Yang penting jangan aneh-aneh.
1: Benar.
3: Ya cukup empat aneh aja.
1: Apa tuh?
3: Ya empat aneh.
1: Empat aneh.
3: Ya. Lanjut ya.
1: Ya.
3: Bang Ferry Widodo ya, sama ibu saya selalu ya, sama Bang Medi, sama Bang Leonardo ya, dan Uri Minasuti, Mbak Amelia Jayadi, sama Mbak Nona Sari, sama Bang Reza, sama Debi, sama Mbak Cuita, Mbak Jaha, Mbak Nomi, ya, selanjutnya juga sama Pro 1, Pro 2, SP Kanan juga semuanya, kompak ya selalu ya, sukses menjelang ulang tahun ya, dengan beberapa hari ya, pokoknya lancar ya, ikut lomba-lomba semuanya lancar,
1: yeah.
3: Yang bercinta lancar, lanjut.
1: John.
3: Sama keluarga besar di Kasu ya, saya selalu ya. Dari Pak ya, sama keluarga besarnya sehat lancar semuanya ya. Dan juga sama tadi Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir ya. Terima sama siapa tuh? Pak Darman ya. Sama Mbak Sriati, semua yang di kanan sehat selalu ya, lanjut. Bang Senen, sama Mama Madila, sama Bang Jomblo, Mbak Eni, Mbak Darmi, Ham, Bang Nugin, Bang Entop, Mbak siapa, Bunda Sambal, Gurigonya sama itu ya. Bang Panji juga selamat lebih. Sama siapa tuh? Ferli ya, di Panjang ya. Mbak Ferli, sama Pak Amin, Bang Buyung, sama Akide yang di jauh di sana di Sulawesi ya, Sasro ya. Sama ini yang di Jambi ya, Bang Yusuf, siapa Bang Yusuf itu ya?
1: Iya, Hamzah Yusuf.
3: Hamzah Yusuf ya. Alif, Mbak Taksa, Hamzah itu ya, Sasro ya. Sama ini ya, yang di Gunung Batu ya. Yang di Gunung Batu tuh Bang siapa?
1: Kengirin.
3: Bang Kengirin, sama Bang Setang Sebuah, itu apa lah yang pilihan. Bang siapa tuh? Sama Bang yang di Lampung Tengah siapa?
1: Sudah sebuah.
3: Bukan. Yang lanjut lagi ya. Bang Repa sama itu ya. Waktu sama Udo ya. Sama Bunda Rasa Gabaya, Bunda Rasa Kedamaian, Bang Gali, sama Mbak Irma Gunter, sama Bang Armansa satu lalu ya. Sama Lydia Pasaran, Mbak Sari Natar satu lagi, sama Riko satu lalu ya. Mbak De itu ya. Apa? Pada
1: Ketiman
3: ya. Sama Mbak Ring satu lalu. Pokoknya itu yang di Kampung Tengah, lupa lagi lah. Satu lalu, spesial ya. Biasa, buat yang dikasih Pak Delia. Ucapannya mah, salam sehat-sehat, alat you aja. Bang Peri, salam komat kami aja lah ya. Membaca mantra mudah bahagia sama keluarga besar ya.
1: Amin.
3: Dan selalu ngelola subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
3: Makasih Bang Peri ya.
1: Sama-sama.
3: Lagunya Mabok Janda. Alias mau berjudi ya.
1: Iya.
3: Prokat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Mang Apin di Candipuro ada lagi. Baik. Kami masih menantikan di 0721 255112 atau di 0811 720 9885 ya. Di Prompat RRI Bandar Lampung. Kita berdangdut ria di sore hari ini ya. Halo.
3: Halo juga Bang Peri.
1: Halo.
3: Mang Darman.
1: Mang Darman. Yo.
3: Sudah banyak masukan Bang ya. Ya udah, saya salam-salamnya untuk semua keru-keru Bandar Lampung, supaya dikasih kesehatan semua.
1: Amin.
3: Untuk fans-fansnya, dengan mbak-mbaknya, ibu-ibunya, abang-abangnya, semuanya selamat mendengarkan aja. Buat fan-fan kue kanan semuanya, selamat siang menjelang sore. Buat Bang Ferinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar Bang Feri ya.
1: Amin.
3: Kalau Bang Feri sudah pulang nanti, jangan lupa bawa kendaraan yang hati-hati Bang Feri ya. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun
1: iya pun
3: lagunya itu tanaja.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi lagunya ikutan saja tadi ya, dari Mang Darman di Waikanan ya, atau di Blambangan Umpu ya. Ada lagi? Masih kita nantikan ya. Dari tadi Darman di Waikanan Blambangan Umpu di 0721 255112 atau melalui telepon WhatsApp juga bisa ya, di 0811 720 9885 ya. Dan kita juga tentunya mengucapkan salam ya buat Bang Nurdinnya di Pulau Sebesi ya. Semoga Abang sehat-sehat saja ya. Kemarin di situ, di sana kan yang lebih dekat lagi ya dengan Gunung Anak Krakatau tentunya ya. Saya juga belum ngobrol-ngobrol dengan beliau nih terkait dengan kondisi di Pulau Sulawesi saat ini ya, seperti apa. Baik, sambil kita menantikan yang ingin bergabung, baik yang ingin sekedar titip-titip salam, menjalin silaturahmi, maupun juga yang ingin request lagu, kita akan pilihkan ya lagu yang sudah ada tentunya ya. Sambil kita menanti penelpon selanjutnya, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah kita siapkan tentunya. Kita awali dengan Memori Memori Daun Pisang tadi ya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tahu nggak PHBS itu apa?
4: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
5: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: Iya, minamari masih di Prodangdo dan masih bersama saya Pedro Riyadi. Kembali lagi kami terima line telepon di 0721255112 atau di 0811720985. Kembali lagi sudah ada telepon yang masuk ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang
0: Ferry? Kabar nih awak, ya alhamdulillah sehat walafiat.
1: Apa sih Bang Ferry?
0: Diam-diam menghanyutkan nih Bang Jomblo nih.
1: Ya betul. Iya. Walaupun banjir bandang Bang Ferry. Walaupun kemarau panjang tetap banjir bandang.
0: Iya.
1: Ada El Nino. Sehat Bang ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagu napi Bang?
0: Lagu nih buat secawan madu semua untukmu ditinggal asmara.
1: Ditinggal asmara Bang.
0: Ditinggal asmara ya.
1: Salamnya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bang Hamham. Irin Gunung Batu, Bang Jaini. Mama Rido, Mama Pungki, Minan Wati, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Kang Basir, Gatu Atin, Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo juga Mat Sore. Semua ada Bang.
0: Semuanya ya.
1: Buat Bang Ferry-nya lagu ini tunggu Bang ya.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu Bang.
0: Amin.
1: Macam-macam jenis papan.
0: Sikop.
1: Paling bagus papan jati.
0: Sikop.
1: Kalau ada candaan kurang sopan, tolong jangan diambil hati.
0: Iya pun.
1: Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Jomblo, apakah masih ada lagi? Mari kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Melalui telepon WhatsApp yang kami nanti dari Minak Muari. Dan sebenarnya kita menanti telepon yang masuk. Kita kembali akan menikmati lagu yang kita siapkan. Tapi kita tunggu dulu ya, satu telepon lagi di. Baik, kalau belum ada, kita akan putarkan lagunya ya tentunya. Kita ditinggal asmara tadi ya.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo minat muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
4: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
4: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
3: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
5: Mau hemat, nggak cuma duit,

0: di kumet.
1: Beli api lah, weh.
0: Siapa yang sogen jajak ku hinji jaman niku.
1: Ah, hinji ya?
0: Kan yang kenambikan jak ku beres. Lalu hinji. Ini jenjuri benda-benda semak pernah ku lihat, anji lah.
1: Oh, unik ni hando ya. Oh. Alah, anji sa. Jimat mo, jimat ngakun mo, anji sa. Alah, anji ku kaya, anji kan.
0: Jikan tengah lalu ku tiankan jak bubukah lepan Tuhan.
1: Serius kaya lah sih?
0: Nyak beberesan ngah lalu hinji. Injuk. Oh, ini zaman tua hinji sayo?
1: Hinji sayo cagar budaya hinji sayo.
0: Iya tah?
1: Cagar budaya. Oh, jadi jual mahal ni sih.
0: Cocok kok sayo.
1: Jual di online kau sih hinji sayo. Nyak lutukan kau ya sih?
0: Tapi murah hinji kendengnya. Nyak sih ngah lalu.
1: Jadi ku cak enak sih ngah lalu jadi jual. Dan cocok haji pak kali ni ku sih.
0: Iya
1: Allah sekali nyak ni ku telur kali sih.
0: Nyak gak bisa apa-apa wong.
1: Hah? Nyak nutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih. Gue lapor kok niku sih.
0: Oh niku mulai niku Kok injikan di nyak tengah lah. Nyak singa halu. Tapi mulai
1: ini ku mak ngebagi ke ngejual. Aku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah. Cagar budaya rasa.
0: Mek lapor kok. Memang apa ini lapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: FM Suara Budaya Lampung.

Satu kain khas Lampung, khususnya di Lampung Barat. Berkat kreativitas para penenun kain celugam dan kolaborasi dari para desainer hingga mampu menghasilkan produk fashion modern. Produk yang dihasilkan sebagai bukti perkembangan tren seperti tas balutan kain celugam, kemeja pria, jilbab, taplak meja, kopiah, dan lain sebagainya. Keunikan dari kain celugam memang terdapat pada motif kain yang khas. Celugam merupakan potongan-potongan kain dalam ukuran kecil yang berwarna merah, kuning, hitam, dan putih ini mampu menarik perhatian. Kain celugam juga memiliki motif yang beragam. Terdapat sekitar 5 macam motif kain celugam yang ada di Lampung dan sering digunakan dalam perpaduan pakaian khususnya di Lampung Barat. Di antaranya, motif cumcok, motif apifon, motif putut manggus, motif lalamban, dan motif kekeris.

Lampung berangkatkan RIB 02 dengan 7 personil dan RIB 03 yang membawa 10 personil. Kedua unit tersebut bergerak menuju area pencarian untuk melakukan penyisiran berdasarkan set area yang telah ditetapkan dalam respon SAR H2. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, Deden Duansah, mengatakan pengarahan dua RIB merupakan bentuk dukungan terhadap operasi SAR di wilayah Banten. Deden berharap operasi pencarian tersebut segera menemukan 8 orang yang masih dalam pencarian. Ia mengatakan kondisi di lapangan akan terus menjadi pertimbangan tim dalam menentukan pola pencarian. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri atas Warta 55 tahun, Kapten Kapal, Surakman 60, ABK Herianto 49 tahun, pemandu, serta 5 jurnalis, yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistira dari, ya, maksud kami Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan jurnalis lepas. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan dari Lampung, antara lain personil pos SAR Bakauni, kru KN SAR Basudewa, Lanal Lampung, Polairud, Mabes Polairud, Dit Polairud, Polda Lampung, Kesbangpol Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPBD Lampung, serta Institut Teknologi Sumatera, ITERA. Selain dua RIB, operasi juga didukung KRI Lepu, satu paket alat pelindung dari APD, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Beralih ke warca selanjutnya, unit induk distribusi UID Lampung meraih peringkat ketiga perbaikan, maksud kami terbaik nasional dalam kinerja operasional unit induk distribusi. Penghargaan tersebut diterima General Manager PLN UID Lampung Nur Surat Moko dalam awarding strategis distribution forum PT PLN Persero pada Jumat lalu bertepatan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional HPN 2026. Capaian tersebut menjadi indikator konsistensi PLN UID Lampung dalam meningkatkan kendala sistem kelistrikan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Perbaikan kinerja antara lain tercermin dari indikator sistem Upfrag Inter Ripsion Duration Index atau SAID dan sistem Approach Interpretation Frequency Index atau SAIFI yang mengukur durasi dan frekuensi dugaan listrik yang dirasakan pelanggan. Demikian warca pukul 17, kita akan berjumpa kembali di warca selanjutnya.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya, Minamori, selanjutnya kita akan menikmati lagu-lagu islami sambil kita menantikan untuk bergabung ke Pro 1 nantinya ngikutin pengajian ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan beduk azan maghrib. Kita nikmati lagu-lagu islami berikut ini.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah.

0: Mila Mori, kita segera bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib.
1: Pedofil ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax.

dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: chat nih.
1: Nanyain udah di mana?
0: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mang, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Dengan selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajuj Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Haji Ahmad Asyiri dengan surat Yusuf dari ayat 4 sampai dengan 6. Oh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Jorda kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kerja. Kek manawad abek-abek ni majuntai. Cocok niyan pakai niya bantukan na dalam banipak lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang buruk amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah. Berjuntai-berjuntai kerja Allah. Beli di mall lah.
0: Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangat dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Agalanya nggak beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat ku tisa. Injus mahal, mahal regani. Agak pandai juga pirah gani. Berjuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mahal jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabut tebang kena tanu ni bah.

0: no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hitung ya beli ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebrok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ada duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Mina Muhari, pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM secara daring atau online bagi seluruh jenjang satuan pendidikan akibat dampak penyebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Gubernur Lampung nomor 100.3.4/14/5/01/2026 yang ditetapkan di Bandar Lampung sejak 8 September 2026. Dalam surat edaran tersebut, KBM secara daring diberlakukan bagi jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB hingga 10 September 2026. Selama pembelajaran daring berlangsung, setiap satuan pendidikan diminta tetap bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan lingkungan sekolah dari dampak penyebaran abu vulkanik. Kembali lagi, Mina Muhari, kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Republik Indonesia.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kita mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api sih apa itu yang minta kau Nikula sih?
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniku.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisalah. Agar kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nyak agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
1: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang niku ngusum derum. Niku mat liam kau dosi kau kaji sih.
2: Iya uli ku lihat stok uai mau limpa. Mulanya aku ngusum derum kan derum kan opo kam siluni sih met. Dia paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisalah.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjain sa.
2: Iya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Mau nyak ngilu lagi zaman niku hingi gawe oleh somoh ku kering jantan sa kemakau.
1: Ya ki mekik lah ki kemakau kerja segali somoh redam nunggu labung.
2: Oh iya, nyak semula mak ngalilin mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit ke injan
1: kudu dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ya kalau di kubak cahak minum uai kau. Gila, aku.
2: Terima kasih, Met, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom. Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

0: Tunggu, kenyit diengok luwot, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: kihikan noyo. Padahal kan kiomok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok anok-anok kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi noyo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med. Nga niya anak ni tangga kam datas no. Liya pino. Kayang riki. Kan sarus kan yan ako nado langgak lah gugulan anak ko. Kaca ya kate-kate kayay lo yo. Wala api umet yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mo di malaikat kadu lamon si. Ngaman pa iba ngokon na yo.
0: Wah, kanya ka sekedak nanya kan no si. Wala api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo na si segelak ni stunting sa. Hah? Na lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Ano yo?
1: Enjo ne ki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model gua kenan na enjo ne si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med?
1: Haji si, haji cara nyegane.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Minggu hari observasium astronomi ITERA Lampung atau OAIL mengajak masyarakat mengenal astronomi melalui kegiatan ngemat bareng OAIL atau Ngavril di kawasan Kebun Raya ITERA. Sekitar 100 pengunjung dari berbagai kelompok usia mengikuti kegiatan tersebut. Mereka secara bergantian mengamati matahari menggunakan teleskop sekaligus mendapat penjelasan dari tim OAIL mengenai fenomena yang terlihat. Kepala Pusat OAIL ITERA Dr. Anissa Novia Indra Putri mengatakan pengamatan dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan. OAIL menggunakan dua teleskop yang dilengkapi filter matahari khusus. Sementara itu, pengamatan sempat terhenti akibat awan mendung yang menutupi matahari. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi antusiasme pengunjung atau untuk mengikuti kegiatan. Selain pengamatan, tim OAIL juga memberikan edukasi mengenai karakteristik matahari sebagai bintang pusat tata surya dan berbagai aktivitas yang terjadi di dalamnya.

maksud kami partikulat di luar ruangan masih dalam proses penyelesaian. Menurut Nopi, alat yang digunakan tidak dapat memastikan saluran partikulat yang terukur berasal dari abu vulkanik. Namun, pengaruh aktivitas erupsi dapat diprediksi dengan melihat kondisi erupsi dan arah angin yang membawa matahari abu menuju wilayah Lampung. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Minamwari, sampai di sini perjumpaan kita, dan saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng, Medi Carlo. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Selamat malam Minamuaki di Papun Minamuaki berada. Bang Medi Irawan giliran debingi kani sinji ya. Tunggah jema Minamuaki dalam helauni debingi kani di edisi kani kebun malam Kamis 9 September 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala,
3: pundak, lutut, mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
3: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mandi.
1: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus Luni Anak Buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.

Mina Moaki, kita turut prihatin gitu ya Mina Moaki dengan belum diketemukannya 5 jurnalis yang tengah meliput dan 3 anak buah speedboat lah ya, dan awaknya pokoknya ada total 8 yang kehilangan kontak, yang mereka melakukan aktivitas mendekati Gunung Anak Krakatau untuk meliput lah bahasanya gitu ya. Di hari Senin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat mereka berangkat, kemudian mereka hilang kontak sekitar pukul 18 sore atau petang, itu udah gak bisa dihubungin lagi gitu ya. Dan tim Basarnas kemudian juga pokoknya tim petugas yang melakukan penyisiran dan juga mencari 8 yang melakukan perjalanan ke seputaran Gunung Anak Krakatau gitu, tengah mencari, mudah-mudahan ditemukan titik terang ya. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan jurnalis dan 3 anak buah kapalnya ini bisa diketemukan dengan selamat. Dan tentunya harapannya juga mudah-mudahan keluarga yang tengah menunggu dengan was-was ini diberikan kesabaran untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi terkait dengan keberadaan mereka yang hingga kini belum diketemukan.

sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jaga damak.

0: Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Trompet FM, suara budi.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
2: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Hmm-hmm.

Janji dan lupa waca Toto yang ancam minam waki dalam acara Gending Jawa Timur. Dan minam waki benar dapat gabung melalui telepon 0721 255 112 atau juga telepon WhatsApp ya 0811 720 9885.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Mina Muaki, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Nur Rohman, menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dan tengah memproses percepatan pencairan gaji ribuan guru serta tenaga kependidikan P3K paru waktu yang menunggak selama 3 bulan. Nur Rohman menjamin proses verifikasi administrasi keuangan kini diakselerasi agar hak keuangan para pendidik dapat segera disalurkan dalam waktu dekat. Pernyataan ini menanggapi keresahan yang disuarakan para tenaga pendidik yang di tingkat tapak selama 3 bulan gaji mereka menunggak. Menanggapi situasi ini, Kasdistrik Lampung Tengah Nur Rohman memastikan bahwa pihak dinas tidak tinggal diam dan memahami betul tekanan ekonomi yang dialami oleh para pendidik. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengerahkan personil dan sejumlah unit kendaraan untuk menyemprot sejumlah ruas jalan yang terdampak abu vulkanik. Penyemprotan dilakukan untuk membersihkan material abu vulkanik yang menempel di permukaan jalan, sekaligus mengurangi potensi abu beterbangan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan, personil dikerahkan ke sejumlah titik sejak siang hingga sore hari. Berdasarkan laporan, penyemprotan dilakukan di jumlah ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung. Antai jepai wakca pukul 20.00, takup tunggu mauloh di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pamanggihan malih kados dalu gending Jawa Timuran perempat arep Bandar Lampung. Dina menika dina Rebo malam Kamis nggih surya 9 September 2016 kula ingkang ajeng jaban Toto Armalai kabantu dening sedaya dan studio lan dening pemancar sedaya dening santun ngaturaken sugeng dalu sugeng mitangetaken. Satu lagi panjenengan manunggal 64 arah di Bandar Lampung siap-siap ke Bawon 07 kali setunggal kali kangsal kangsal setunggal setunggal kali 07 kali setunggal kali kangsal kangsal setunggal setunggal kali. Satu lagi panjenengan manunggal monggo dipun mindang ketakan rumin jula juli monggo.

Rusak lah dandernya ini. Tuku mares nang Pasar Putra, numpak taksi lungo nang Batu. Ngono ae wis pokoknya.

0: Panjenengan midhangetaken kliniking Jawa Timuran, Brompat Ari Bandar Lampung, tasih kalian totong nencangi panjenengan sedaya. Nggih. Dalu niki remane peran dalam melestarikan seni budaya. Nggih, sadrengi ana dayoh nggih sugeng dalu ari. Sugeng dalu. Oh, ya apa kabar Pak Senen?
1: Kabar Pak Api.
0: Oh, Api Pak Senen. Oh, iki kan RI arep ulang tahun ke-81. Apa harapan dan sarannya?
1: Apa harapannya? Semoga berjaya di udara.
0: Oh iya iya iya iya. Terima kasih.
1: Ini dia. Kita di Kanggo Riko.
0: Kanggo Riko. Ya ya, siapa sih?
1: Mama Dira, Jogor Sembar, Bukan Dalu, Minang Wati, Sosem, Jogor Wati, Sulung Dalu, Bedik Dukusata, Sulung Dalu, Eni Mula Tanggung, Sulung Dalu, Bunda Tanda, Sulung Dalu, Pak Wiwin, Sulung Dalu, Pak Mulyani, Sulung Dalu, Pak Sido, Pak Ustung Pak Sukaji Sugendalu Pak
0: Ning Sugendalu,
1: Kepemakanan Sugendalu.
0: Wes. Eh, Senai, ya?
1: Ya.
0: Spesialnya gua coba. Ya, itu yang perlu
1: iwak
0: ini enak dibuat. Cakap. Matur suun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Senan nggih teng Sukabumi Bandar Lampung. Sugeng Dalu RRI.
2: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Baren. Apa nih Baren?
2: Yo, ada tiran
0: ya. Yo, lali oh suara nih gak lali ambun nih.
2: Oh ngono.
0: Oh. Alhamdulillah sehat. Baren. Niki kan RRI ya kata ulang tahun ini Jumat. Harapannya, saran-sarannya ya apa?
2: Harapannya ya satu, RRI tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, harus diberi kesehatan karyawan karyawannya seluruh RRI. Dari 4 sampai 1, 2
0: lima
2: semuanya. Mudah-mudahan saya di udara.
0: Amin.
2: Selama-lamanya.
0: Amin. Ya. Lagune melo anae.
2: Lagune apa wae sing disiapake, Cak?
0: Iki ana iki mang njaluk kanggo Riko sing anu pas Senin mau. Iki ana satu lagi. Ana Selendang Sutra Kuning jare apa saban serampat ana.
2: Nah, aku to jaluke kan anu apa acarane apa meringati arep ulang tahun RRI to kuwi.
0: Iya.
2: Aku iki kene ana anu perjuangan ya.
0: Oh iya. Apa Bung Karno apa
2: ya sing apik sing dicak.
0: Kape-ape. Oh.
2: Ya wis Bung Karno wae ta.
0: Iya.
2: Wale kuwi cita-citane ben cita-citane ta. Iya,
0: soalnya waktu perjuangan biyen Orde Lama iku kan setiap malam Minggu kuwi malah wayangan neng RRI iku. Nah, jamannya Pak Karno biyen iki.
2: Baik. Biyen kan RRI iki zaman sik. Baru-baru
0: Wondon itu ini
2: radio
0: lah yang
2: pokoknya.
0: Iya, mulai itu
2: umum ke
0: opo-opo kape
2: yo melalui radio. Anak sering siar keto. Utama sini ya kurungan
0: ya. Iya. Iki ana Bunda Kunti iki wis mlebu nang Facebook iki.
2: Lalu Bunda Kunti. Ora tau gelem munggahan ya, Cak.
0: Ya iki nang munggah-munggah nang Facebook iki.
2: Salam ora nggo Pak Tumiran. Pak Imen Sugeng Dalu. Ana Pak Amin Pandang Sugeng Dalu. Pak Sugeng Dalu. Kila jembatan kembar Sugeng Dalu, sama Lili Sugeng Dalu, bersama Ariati Mas Datang Lampung Tengah Sugeng Dalu, Warti Lampung Tengah, Kainik Kemiling Mas Joko Pemawas Sugeng Dalu, Sono Maneh Ayong Ayong Sugeng Dalu, Rati Sugeng Dalu, Selamat itu Thomas Sugendalu.
0: Ya.
2: Mas Ono Maneh, Mairet Mojo Sugendalu. Mairi Sugendalu.
0: Entah salam ki koning Nino gigi wai kandes. Ya. Entah salam koning Nino.
2: Oh ya. Nino Sugendalu kabare ya opo
0: tak? Muka-muka sehat lah.
2: Oh
0: ya, alhamdulillah. Iki aku semana sing ngrotan. Wis
2: marsa sale ora tau krungu suarane.
0: Iya.
2: Ya Sugeng Dalu nang nene ya muga-muga sehat. Air mangke tenang-tenang nang opo.
0: Amin.
2: Lha bae lilik ya tau ora tau krungu ya.
0: Nang nggone anake iki lho ya abung.
2: Pak Yusuf ini nang Jambi ya.
0: Pak Yusuf
2: lalu karena bunda Rasini ini nak menyatu Sugeng Dalu.
0: Iya.
2: Namanya itu si Pak Basino, Pak Mario, Pak Maisi, Pak Bukati, Pak Dirut lalu Mayang Ambar, Nek Mane, Pak Dengapat, Sugeng Dalu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin, kita beraja selebang. Terima kasih salam bagi kantor Pak Sairi, Pak Karirat Moko, Pak Heri, Cak Ran, Cak Asim. Sugeng Dalu ada di?
3: Sugeng Dalu, Pak Toto.
0: Sugeng Dalu, Pak Paimin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Paimin.
3: Telepon kabari sak keluargane pun Cak Toto.
0: Alhamdulillah sehat Pak Paimin.
3: Ini ki wau temae apa wau ajeng ngene wong ulang tahun RRI.
0: Nggih, kan RRI ini ki berperan melestarikan seni budaya.
3: Mugi-mugi diparingi panjang umur murar gede sang aroniku prumpate karyawan karyawati sang radio prumpat binjang tanggal pinten pak
0: tanggal 11
3: tanggal 11 mugi-mugi diparingono berkah rahayu wilujeng sakulamilamini pun RRI prumpat Bandar Lampung saya di udara karyawane karyawati.
0: Nggih.
3: Kok
0: ayo
3: sebut tawon niku. Nggih,
0: nggih. Iki bahasa jeneng
3: sekar
0: niki napa?
3: Tawung deta.
0: Tawung deta, nggih, bungkus.
3: Iki salam-salam rumiyin kangge Pak. Pak Senen Pak Staf nggih. Martun tenggolane Pak Senen.
0: Nggih.
3: Kali Bahrin wau. Nggih.
0: Partemon
3: tenggolane. Pak Jumiran Gedung Air nggih sugeng dalu.
0: Yeah.
3: Pak Suradi nggih sidang anom nggih sugeng dalu.
0: Yeah.
3: Pak Mario, Pak Katiman, Pak Sukaji. Kali Pak Muridan nggih sugeng dalu Pak Muridan.
0: Yeah.
3: Kali Pak Jarwo. Kali Pendi. Aku selatan apa niko?
0: Mas Pendi,
3: aku
0: selatan.
3: Nggih, aku selatan monggo mlebetan Mas Pendi.
0: Nggih,
3: niki kangge Pak Sukijo, Pak Slamet Sawi nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Kangge warga-warga Kedaton 8, Kang Teguh Kedaton 8.
0: Nggih.
3: Kang Merat Kedaton 9, Kang Pak Atemin Kedaton 8.
0: Nggih
3: sugeng dalu. Kali Kang Gatot alias Sasmi Kedaton Wolu nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Pak Kiratan nggih Kedaton Wolu nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Pak Ustia kali Mas Sudarman Kedaton Wolu nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Niki Pak Sabar Pinanto niki nggih sugeng dalu.
0: Mamak
3: Gila Jembatan Kembar nggih sugeng dalu. Kali Bunda Moe-Moe kali Pak Sapine nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Pun ngoten mawon
0: Kang Totong nggih.
3: Nggih. Mugi-mugi jaya di udara Kang Totong.
0: Nggih, matur suwun.
3: Nggih. Lali sukaning Batok.
0: Cakep.
3: Ampun lali kali Kang Totong.
0: Matur suwun.
3: Assalamualaikum Kang Totong.
0: Waalaikumsalam. Nang pasar Tamin kula anduran Pak Paimin ancene keren. Sugeng dalu wonten apa Kos Muhammad nih. Kisah jahe kok India gitu, tulisan India gitu, gak bisa mojo gitu. Ya, selamat malam, Khos Muhammad ya. Sugeng dalu hari Sugeng dalu
4: Sugeng dalu
0: Sugeng dalu, Pak Abdullah ya.
4: Kok kusoku selatan ini.
0: Oh, Mas Pendi.
4: Iya, iya.
0: Kabare mari Dik.
4: Kabare.
0: Alhamdulillah sehat Mas Mendi.
4: Alhamdulillah.
0: Mari dirasani karo Mbah Rin, Mang.
4: Nggih, nggih, nggih.
0: Yo salame ge sapa?
4: Iki salame, salam dhisik ya.
0: Heeh.
4: Kanggo Kang Senen ya, kanggo Pak Paimin ya ning Kedaton 8 ya.
0: Heeh.
4: Kanggo dulur-dulurku ning Kedaton Songo, kanggo Indah, kanggo Pintar ya. Kemudian pada sehat wae lah.
0: Iya iya iya.
4: Songo ya. Terus kanggo Mama Bila ya ning Jembatan Kembar, Mama Lili ning Gading Rejo.
0: Iya.
4: Terus Mbak Eni ya ning Kemiling ya. Kanggo sapa meneh ya? Kanggo Mbak Nay ya ning Wae Kandis. Terus kanggo Mbak Japir, terus kanggo iki Mbak Arni ya ning
0: Dandi.
4: Mbak Arni Lulali aku ning Tanjung ini Bandar Lampung lah.
0: Iya iya.
4: No ning opo Kalanganyar opo ya. Oh, terus kanggo Mbak Eni ya, Eni meneh ya ning iki Kampung Sawah ya. Kanggo sapa meneh kanggo Topan, kanggo Edo ya.
0: Tapi
4: kanggo kabeh wae.
0: Kabeh ya.
4: Gendinge opo gendinge iki?
0: Iki ana apa kanggo Riko.
4: Oh kanggo Riko ya lan kanggo Riko. Iku iki ne jalukane Mas Senen ya.
0: Jalukane Mas Senen.
4: Oh iya, mau barengan kerek Mas Senen wae lah.
0: Iya iya iya iya
4: iya. Iya. Yo sing ngono wae lah terima kasih waktune.
0: Mas Pandi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pandi ning Aku Selatan. Yo siap sabur. Kanggo Riko.

0: Tasamanan kawasan Gatot Subroto nembikur Pangun Bandar Lampung panjenengan bidang dengan kendi-kendi Jawa Timuran tasih kalian totong rejangi panjenengan sedaya nggih monggo ikang badhe manunggal sugeng dalu arari
1: sugeng dalu
0: ya apa kabare
1: kabare alhamdulillah lagi lembur kita
0: oh lembur ya wis yo
1: masih
0: kapet
1: tangane jadi masih
0: belai
1: iwak teri
0: wah iwak teri dibelai ya opo yo iwak teri spiro iwak teri ini gede ta
1: ya teri gede kan ini
0: oh kayak... teri gede yo yo yo yo
1: yo patange
0: wadah
1: yo saya iki golek duit iku cuman teng ojo males opo wae
0: iya iya iya iya
1: zaman saya gigi harus semangat ya.
0: Nah benar.
1: Orang kroso lo kira-kira kok kuarap mencet Jawa Timuran orang iso.
0: Ya lah, tapi gak akan nyalami.
1: Iyo, aku bawa mengirangi Bang Pendi mau terakhir kayak aku lebus.
0: Iya.
1: Mana iso teh?
0: Iso.
1: Jadi Roy nggak bawa pola cala.
0: Iya.
1: 12.
0: Calon Roy nggak.
1: Roro, rumah semut loh. Kabar sehat, tahes ya
0: cak ya? Ah, sehat, tahes.
1: Alhamdulillah, tahes. Pak Junior yang sebu ya?
0: Oh, durung.
1: Durung, oh sebu kamar ya?
0: Iya.
1: Buka. Yo, lagu Rehana ya cak ya? Salamnya kanggo mau Mas Pendi ya?
0: Iya.
1: Mau tenggolane, terus kanggo Pak Juniran, Mbak Edin Kemiling, kanggo Pak Joko Purnomo, Nik Miling, ini kanggo pokoknya cak sing ning panjang kayak cak amin ya
0: cak amin
1: iya cak amin sing anak tawonnya kayak coba cak ikut
0: cak surati
1: surati sindang anom itu kang dalu kang pak imin yo datang bolu yo terus mana ono pokoknya sing ning itu stupen sih kadang-kadang wis pokoknya kang gus doyo lah cak ya
0: iya
1: pilih-pilih pokoknya sehat wae jaga kesehatan aja ya.
0: Iya.
1: Tetap gue masker aja.
0: Oh iya, jelas sih gue.
1: Untuk nganti awan sore, kubu kanggo jadi ujung kecuali nih ruangan RRI ini tertutup. Ya aku ikutin jumbo rumah ini kanggo deh cak.
0: Oh iya no.
1: Kanggo deh cak.
0: Debu nanti kan ngedi.
1: Kesiale kanggo.
0: Kanggo Riko.
2: Spesialnya buat Babang Tampan.
0: Wah. Kita opo mana iki? Iki
1: lagi gawe ni kopi sambil
0: iya.
1: Karo wong omah wae.
0: Oh, ya wis muga-muga. Muga-muga ento akeh iki wae iki.
1: Amin. Iki wae mau ora iku ta ora enten, tapi pokoke tekomen-tekomen wae
0: iki. Iya.
1: Dan wae terus pokoke. Mi buahan.
2: Amin.
1: Saya.
0: Iya.
1: Tenun itu ya. Assalamualaikum tapi puncak.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ye, matur nuwun Mas Topandang, Teluk Betung. Sugeng dalu arep.
3: Sugeng dalu. Assalamualaikum
0: Cak. Waalaikumsalam, mari dirasani ngono.
3: Dirasani karo anak lanang. Wis mama menara ngabari bapak
0: iki. Halo.
3: Ini anak mampet jadi harus iso mampet.
0: Iya, sehat.
3: Alhamdulillah. Tak
0: apa-apa, saya. Alhamdulillah sehat.
3: Malowo tak?
0: Napa?
3: Malowo.
0: Anu, kau mino. Anu, napa?
3: Kubus
0: kedang, ye.
3: Malowo
0: kan? Ye. Salam ni
3: kalau abang tampan mu ya, kendalu kalau naik dia.
0: Ye.
3: Yang tak paling kalau kesehatan.
0: Ye.
3: Padahal ini sebuah alam apa aku
0: masih beda sekolah
3: apa
0: tak? Beda sekolah lagi
3: Pak Senen Kang Senen ya, Kang Guriko ya?
0: Iya
3: cuma lagi ini Kang Guriko lah, ini dari Pak Senen terus Mas Tedi yang anu ya, Lembang ya?
0: Iya
3: Sendalu, Mbak Wiyun Kancuran Sendalu apa kabar Mbak Mei, Kak Barang Lepas Sendalu
0: iya
3: mungkin ini Pak Dasmin, Jalan Semaraca, Kang Pemata Belas Sendalu yang tak pasukin tapi yang pukul mas dong itu kak Sindalu
0: yeah.
3: Terus saya cari mana yang Mas Herwito ke Mbak Siatri Sindalu
0: yeah.
3: Jadi seneng aku lele ini rapan ya kak
0: duh
3: kamu is aran ganyun Sindalu Mas Herwito Pak Subroni Pak Jasmin Ratu Langit Sindalu
0: yeah.
3: Pak Wagino Dodo, terus Pak Sunardoyo, Sindalu, Pak Latimun, Pak Salihin, Sindalu, Kang Heri Pasing aja, Mbak Monitor, Sindalu, Kang Iran, Sindalu, kenalannya Mbak Darin Sakura, Kang Heri, Mbak Monitor, Sindalu, karena pendatin Kang Mahono, Sindalu, terus Pak Joko Purnomo, Sindalu, ane seluruh anak, ane seluruh bisa ya, ane kemeleng aja, Mbak Mesin Lepas,
0: ane kemeleng, ane kemeleng, oh, Mbak ini dadang. Ini, anu, Neng Nino, iki, karo...
3: Neng Nino, Sukendalu, Neng Nino, ya,
0: Mbak Sri Nengse, Sukendalu, Mbak Sri Nengse. Mbak
3: Sri Nengse, Mbak
0: Sri Nengse. Iya. Muncul, muncul mana, iki?
3: Muncul mana.
0: Iki, mahana sih, kok India, iki, Khos Muhammad, iki.
3: Apa, Cak?
0: Khos Muhammad, iki, kok India, iki. Tulisannya India, apa, kakak,
3: Nah, nunggu nih tak tahu semingguan kita. Seranek meneh.
0: Oh, meh meh arah Buddha kok. Oh, anu ki apa? Serak serak ya opo ngono lho.
3: Pak Sabar Drono ya Sindalu tak kira nek. Lalu Pak Siswanto mbok monitor Pak Margono ya tak kasih tinggal Cak.
0: Nggih, Pak Margono kali Bu Eni.
3: Sindalu. Kabeh Cak. Kabeh kanggo Enino.
0: Nggih.
3: Pak Muri dan Mas Adinya spesialnya kan Cak Toto, Mbak Cak Toto,
0: amin, amin, amin.
3: Ada murid merah sepini yang
0: terkenal. Amin.
3: Nanti ini bolang, nganggu kaca moto, nganggu masker kayak kuda ketang. Gitu.
0: Ya.
3: Jadi kadang-kadang penumpangnya pangling. Pasti ya,
0: iya.
3: Ya, sini lagi Cak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemilan teng Gedong Air nggih, terus selawat iki kados dawa ya mon nggih teng Gedong Air. Nggih, monggo dipun midhangetaken rumiyin nggih. Lho, ana sing kate mlebu nggih, dipun isih ya si Gendalu arep. Si
3: Gendalu ta.
0: Si Gendalu. Iki Mbak Tino.
3: Iya.
0: Kabare Mbak Tino.
3: Puji Tuhan, Cak.
0: Kabare
3: sebalike.
0: Sehat-sehat, mawon.
3: Sehat-sehat.
0: Monggo.
3: Iku mau kanca lawas, Cak.
0: Nggih.
3: Nyebut-nyebut kanca lawas kok aku gak disebut dhewe tantan-tantan.
0: Ya dong, durung anu kok. Durung.
3: Lah nyebut-nyebut kanca lawas kok aku gak disebut dhewe tantan-tantan. Kang Cumiran, Kang Cumiran.
0: Niki,
3: iki lagune apa Cak sing ate diputer?
0: Niki mengke ten Gondoria Sawung letak iki gending lawas iki, Mas.
3: Tapi gending lawas.
0: Oh, jenak iki.
3: Jalukane sapa Cak iku, Mas?
0: Jalukane Pak Baimin.
3: Oh, ya sapa tak melokan iku wae.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Tak melokan Pak Baimin, Pak RT.
0: Nggih. Pak RT MC Genduran.
3: Pak RT kedatangan walu.
0: Nggih.
3: Sugeng dalu. Mbak, ini gemiling Sugeng dalu.
0: Nggih.
3: Bundatin Pak Wahono Sugeng dalu. Bundatin saiki nganggo jeneng Mbah Uti lho iku.
0: Wadah, wadah. Yeah, yeah.
3: Iya, iku anggar munggah ning radio kene.
0: Sebelah iku yo. Nggih, nggih, nggih.
3: Mbah Uti, Mbah Uti.
0: Walah.
3: Mbak Wiwin, Mas Uren ya Sugeng Dalu.
0: Yeah.
3: Pak Dekatiman Sugeng Dalu. Kanca lawas banget iku Pak Jasmine ya Sugeng Dalu.
0: Yeah.
3: Nah, Pak Sabar Drono iku wis suwi banget Cak enggak krungu suarane.
0: Oh, niku ngono sik mipe Bapak Gajah.
3: Ya iku sing duwe bledug kuwi to Cak.
0: Nah, nggih.
3: Ngurusi bleduk, ngedusi bleduk.
0: Nggih, no. Lah ini iki popoe gak popoe kaca di PP kena napa? Kena debu iku.
3: Lah anak gajah kan bleduk, Cak.
0: Nggih, nggih, nggih,
3: nggih. Ya Pak Sabar Drono.
0: Nggih.
3: Ya Sugeng Dalu. Karo sing bakul sate nok paten Jeporoke.
0: Alah, lali aku.
4: Batohari.
0: Batohari.
4: Kakol sate dok pasar Jeporo.
0: Yeah, geng, geng.
4: Sugeng dalu Pak Ren Klaker. Sugeng dalu.
0: Batin.
4: Cak, cak suka sih lebih nur cak.
0: Lebih kamar. Cing itu bati. Cing itu bati.
4: Aja baru nutup warungnya, yeah. Gue ngitung bati. Eh sugeng dalu cak.
0: Yeah.
4: Terus iku sing anyar-anyar kaya Bang Senen nok Sukabumi iku ya Sugeng Dalu.
0: Yeah.
4: Mbak Darmi Sakura Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Yeah. Ramane ayong-ayong ya wis suwe gak tau mlebu iku ya Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Nang kono enek gantine ramane Sami Aji.
0: Hmm.
4: Sugeng Dalu. Teko Ponco Warna iku wis suwe gak enek sing mlebu-mlebu ya.
0: Mlebuan. Alam lebuan angel
4: sawambyok lho kan
0: sawambyok, iya poncana nih
4: Sugeng Dalu anu cak Mojono lurah Pogong Raja kayak icil cak
0: oh tak Pogong Raja anu portal Raja Bintang
4: oh anu Pogong Raja pak Pogong. Pak cak cak Pak Moji
0: nangge
4: ije
0: nangge tase
4: ije
0: iya tase
4: tanggane bakul coklat nuku nuk coklat nggonku tak takoni ijik.
0: Oh. Wah. Waduh, men tak tuku coklat ndak kono.
4: Lho pokong kanggonku mek 7 kilo,
0: Cak. Oh, nggih iki sak sretan gedan.
4: Sak sretan.
0: Ya men.
4: Nggih. Aku lagune melokan Pak RT ku mawon.
0: Nggih, gandariyasa wong ditak nggih.
4: Ya.
0: Nggih.
4: Wis rasa dadak ngeker-eker. Penak-penak
0: anak. Ya penak-penak anak. Sekenak.
4: Yo iku mau kembar aku sing kita urung tak sebut ikmu.
0: Nggih, Pak Joko
4: Purnomo.
0: Pak Joko Purnomo. Nggih.
4: Karo Pak Suradi, ya Sugeng Dalu.
0: Nggih.
4: Wis ngono ae, Pak. Matur nuwun kene.
0: Nggih, Mbak Dina.
4: Aku tak mudhun.
0: Monggo, monggo.
4: Matur nuwun.
0: Nggih. Nggih, Mbah Tin datang Bukit Raya. Lampung Timur nggih cak kali cak paidi caji nggih Sugeng Dalu monggo dipun midhangaken kanthi Gondaria Sawung Letak.

0: Panjenengan midhangetaken ngriki-ngriki Jawa Timur lan Provinsi Bandar Lampung nasi kaliyan totong njangi panjenengan sedaya nggih sugeng dalu nang Cakut Wasito nggih wonten Kampung Baru nggih Pak Bambang Joko Pak Sunyoto nang Kampung Baru sugeng dalu nggih Pak Piono Ibu Azizah teng Kali Rejo Lampung Tengah sugeng dalu RRI sugeng dalu Kang Suran kemari ta itu tayo opo
1: ambroten
0: lagi. Iya.
1: Lagune kula nurut.
0: Melok ae.
1: Lagune melok mawon.
0: Oh,
1: iya. Salam kangge anu napa siang kembar tiko.
0: Sopo ae? Oh. Pak Jasmin Batino. Pak Joko.
1: Nggih. Ale napa namene? Bapak Juragan Tawon, Lajeng kagem Mbak Eni, kagem Mbak Eni, kagem Sinten Bangla.
0: Kula
1: niki anu mboten bandar.
0: Oh, teng bandar. Lagi sementara apa sak lawase?
1: Liku 50-50.
0: Oh. Iya.
1: Halo, napa gara-gara apa ini niku?
0: Wow.
1: Nggih,
0: kok kudu ngingge. Iya. Nek
1: kula ngingge sempat mangan sekul kali debu.
0: Wis gak apa-apa.
1: Ngaten. Malah
0: iya, Kang Sulan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo, alah diuncal narare yo apa ya. Ya sekedaran Pak Sumari, Pak Seger, kali Pak Karti di teng panjange. Monggo dipun pindah katakan Bung Karno, iki jalane Mbah Rino.

Masih dalam mendengarkan gede-gede Jawa Timuran, perobatan Bandar Lampung kita sekali yang totong, ngerjangi panja dengan sedoyong di Sukendalu, dan Pak Margono kali Bu Eni teng Wai Halim di Sukendalu. Pak Yoyo, guys, teng Wai Halim di Sukendalu. Dan Cak Koko, guys, Soto Lamongan, Wai Halim, guys, buki-buki. Soto Nilaris, guys, Cak Imron, ini Mbak Yuli, guys, teng Pulau Damar, mungkin cek. Cetodola di PEG, wis muka-muka laris nge. Sugeng dalu, wonten Cak Sukar, Cak Sukar di wonten Lampung Tengah. Mugi-mugi sedaya wonten Trimurjo nge, tansah sehat sedaya nge, jaga kesehatan nge. Nanggin di nganggo masker, jadi men rada awah aman nge, ini debu nge, cek podo kelenceran kabeh nge. Nge, Mas Topan, yuk. Rehana, Rehana.

Baca dengan bidang dengan gending-gending Jawa Timuran, Prabat dan Bandar Lampung ya. Rehana, Rehana sambut di bidang dengan dan sesarangan ya. Sugeng dalu masuk roto singgu anteng saking pematang baru palas kali adang ya. Sugeng dalu mas roto ya. Sugeng dalu yes, buka-buka pada sehat kabeh kineng palas ya. Weli bis putih ini kau saking Punggur Lampung, Mbak Sri Ningsih wonten Natar ini ge. Mugi-mugi sehat sedaya dengan Mbak Sri Ningsih ge. Moga dipun midhangetaken selajengipun nika saking jalane Pak Jumiran mau kaya ya. Ini pupus gedang. Monggo.

0: panjenengan wedangan tekan gedhe-gedhe Jawa Timur antro 4 ari Bandan Lampung ya kados e wonten sing mlebu ya jegeng dalu ari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Suradi. Meh meka tak bukan nawang ya. Alhamdulillah sehat. Tadi
1: tetamu nih
0: tadi. Wonten tadi.
1: Oh,
0: sempurna tahes. Nah, jangan
1: sehat. Tadi pun sekarang anu sakit buatan gak?
0: Napa?
1: Gonggomino.
0: Gonggomino, waduh, blok blok gonggomino aise. Ya, anu Banyuwangian ya kok?
1: Mas ngano lah, kerajaan Banyuwangi lah.
0: Kerajaan ya. Yeah.
1: Pak salam salam Rien. Wonten Pak Jembiran. Sugeng Dalu. Wonten Kang Topan Kota Karang Sugeng Dalu. Wonten Kang Paimin Datang Kota Sugeng Dalu. Wonten Cak Peno Sugeng Dalu. Wonten Cak Bartolo Sugeng Dalu. Wonten Pak Tugiran Pak Masuyanto. Pak Tugidro Wonten Ponco Warno Sugeng Dalu. Wonten Kang Awi Sugeng Dalu, Kang Apri Sugeng Dalu, wonten Pak Jumadi Tuan Bayang Sugeng Dalu, wonten Mari Kang Ayong Ayong Sugeng Dalu, wonten Kang Saring Bengkel Sugeng Dalu, Pak SP Ungi Sugeng Dalu, wonten Mbah Jarwo Pekalongan Sugeng Dalu. Pak ini kemilin Sugeng Dalu. Dan Pak Lasimun, Pak Katiman Sugeng Dalu. Kang Kiron, Pak Tangari Sugeng Dalu. Pak Jasmin Ratu Langit Sugeng Dalu. Datu Abi Sugeng Dalu. Onten Mbak Darmi Sakura Sugeng Dalu. Onten Mbak Mario Sugeng Dalu. Onten Mbak Uwin kalian Kang Suwer Sugeng Dalu. Wonten Kang Maksum nggih Sugeng Dalu. Mas Yoki nggih Sugeng Dalu. Terus sing teng anu niku sinten nggih teng Mas Agus nggih napa teng teng mriki niki.
0: Mendi.
1: Alah yo lali lho.
0: Mas Amin.
1: Pasar Kulon mriku lho teng
0: ayo lah, ini
1: loh,
0: cak. Ya, ini lah, ini kelingan ya.
1: Kelingan.
0: Wah, gue
1: lah. Ya, sebesar yang gue cak toto.
0: Matur, Sun.
1: Ya, wis, moga-moga cak keluar gue dibanding saat api ya.
0: Amin.
1: Cak.
0: Ya?
1: Weh, aku kisahnya biye, cak, ya.
0: Kenapa?
1: Jelek cara wong mlaku kaya wong nganu kaya wong bintah jelek ibarat wong mlaku iki. Soale sing loro enggak tau ana sih tapi saya.
0: Sing napa?
1: Sing loro iki lho Cak, enggak tau siaran.
0: Oh. Nggih.
1: Uang jane aku tak lho.
0: Nggih.
1: Tapi yo piye yo jan aduh.
0: Ya yo panu depore iki.
1: Kayaknya ini yang piye lho saya.
0: Iya, di dengarnya seperti sehat teman-teman.
1: Ya, semoga-moga ya. Foto sehat KB. Kang Andi, karo Kang Muridan. Semoga-moga foto sehat. Ya, semuanya saya.
0: Iya, Pak Surati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moga dipindah katakan, kerajakan.

Sahabat budaya perempat dari Bandar Lampung ingkang kula tresnani kados dipun wedal sampun sekap minas manan rumiyin acara kening-kening Jawa Timur an perempat dari Bandar Lampung. Dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken perempat dari Bandar Lampung. Ampun tembuti-buti nggih. Mangke tasih kathah niki kendhinge ngene nggih. Wonten serampat, wonten pasar wage, wonten godrel, wonten setulegi, wonten arek-arek lan lintu-lintu niki. Ampun tembuti-buti nggih. Jaya-jaya wijayane mugi kali sami kula lan tansah jaya ing dirgantara. Nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

23 waktu Indonesia Barat. Lalu pendengar Skosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jamaah streaming Sikam www.rri.co.id.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, emang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Di kedua operasi pencarian kayak pertolongan atau SAR, pencarian terhadap 5 jurnalis kayak telu kru kapal saya Lebon kontak di Selat Sunda terus diperkuat. Tim SAR gabungan kayak Polda Lampung atau juga Jadid Polairut Bahar Kampori, Jama Basarnas Lampung memperluas jangkauan penyisiran Togomi titik krusial di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Di Halde Kebu pagi operasi diawali Jema apel penebalan personil sedang dipimpin Andani Kasih Operasi Basarnas Lampung Bapak Agus Mujiono. Penyisiran laut difokuskan di telu sektor utama saya diperkirakan jadi jalur pergerakan kapal. Sektor area pencarian Hani Sinji meliputi perairan Pulau Legundi, perairan Pulau Sebesi, jama kawasan perairan Gunung Anak Krakatau. Pulau Lampung ngeberangkatkan kapal patroli ja pelabuhan panjang didampingi kru personil KP di Polairut Bahar Kampori serta tim penyelamat Anja Basarnas. Togo di Kani Kebu Debi mengkuat tanda-tanda keberadaan speedboat ataupun walu penumpang di dalam ini. Kelima wartawan saya di sepok Yado M. Bagus Khairunnas Anja Antara, Ari Basuki Anja Merdeka, Yudis Anja Ainyus, Daus Anja Anadolu, Jema Donald, jurnalis freelance. Selain Sina telu kru kapal saya ngedamping rombongan media Sina juga Pagun berada dalam daftar pencarian.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah. Melemau jejama tahanyo, melelok jejama basah. Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya, bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minak Muhari, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Saat nih kam teringat sekolah lagu-lagu klasik Lampung mina muaki pagun dalam launi debingi kani. Sementara kado pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Nakimanihan mina muaki tetap setia ngedengis kau perempat. Dari Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional White Kambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional White Kambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di White Kambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Petugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
3: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
4: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Bina Mawari makasanya tuntas. Saya Media Rawan dengan saya Bina Mawari. Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas. Jika mencakup selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM suara Bude Lampung tapi putih.

0: Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Kita boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan. Rompat FM, suara budaya Lampung.

Bina muahi daikan ca di papun jenganan kuti. Tunggu dijapai puja makam di sepanjang kadis inji. Kampu pisah guna petunggu maulah cuma pagi. Di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Bina muahi seunyini. Wakili kerabat kerja saya bertugas ikan mengucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam budaya.

Selamat pagi Minang Mogi Dekan Ciasio di Papun Cenengan Kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggarko siaran sepanjang hani sinji Kamis 10 September 2026. Anjas todas kam sai bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamaki dimanapun Minamaki berada. Semoga pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga tentu keberkahan ya dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dan bersama Julieta Pustika akan menemani Minamaki di hari Kamis ya, 10 September 2026 di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali pagi hari ini ya di pukul 5 hingga pukul 6, Julieta akan hadirkan lantunan nada-nada islami yang tentu menyejukkan hati. Dan semoga alunan musik dan nada islami yang akan menemani pagi hari ini bisa menjadi penyemangat sekaligus menjadi pengingat kita bahwa untuk mengawali hari ini harus dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Minamagi nanti juga akan menjadi pengantar kita ya untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Endri Saprijal SAG MH. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan bersama menyimak ya kajian pagi hari ini dengan tema Segeralah Menuju Allah, di mana sebuah tema yang mengajak kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah, di mana disebab ya di tengah kesibukan pekerjaan dan berbagai urusan dunia, jangan sampai nih kita lupa kepada Allah tempat kita kembali. Dan akan kami hadirkan lantunan nada-nada islami, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, saat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Andri Saprijal SAG MH dengan tema hari ini, yaitu segeralah menuju Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi hari ini. Kita mengangkat tema terkait bersegeralah menuju Allah. Dalam kehidupan kita, kita sering bersegera mengejar urusan dunia, tapi sudahkah kita bersegera mendekat kepada Allah? Ketika kesempatan berbuat baik datang, ketika hati ingin bertaubat, dan ketika panggilan Allah terdengar, jangan sampai kita menunda-nundanya lagi. Nah, mari lewat kajian pagi ini kita bahas bagaimana caranya untuk kita segera menuju pada Allah, dan juga bagaimana caranya kita untuk menghadapi segala tantangan yang datang pada kita terkait dengan bersegera menuju pada Allah. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Andri Saprijal SAG MH. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, semoga seluruh kru yang di studio dan seluruh masyarakat kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam bencana dan malapetaka. Amin.
1: Amin ya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah berkesempatan untuk sharing bersama kami pada hari ini. Dan tentunya juga kita mengundang serta untuk pendengar nanti ikut berdiskusi bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Tapi sebelum itu Ustadz, kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur di pagi hari ini kita dibarasi dalam bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu semuanya kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada dengan melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadi pemberat timbangan kita nanti pada mahsyar, sehingga akan menyelamatkan kita di segala bentuk azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, rabbal amin. Salawat bering salam, tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah s.a.w. suri tauladan kita, Rasul yang sangat mencintai kita, yang kita berharap mendapatkan syafaat nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, di surat Az-Zariyat ayat 50, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fafiru ilallah, inni lakum minhu nazirun mubin. Artinya, maka bersegeralah kamu berlari kepada menuju Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita. Dalam satu kaidah ditentukan, dikatakan kepada kita, al aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah itu hukumnya adalah wajib. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, berarti kita sebagai seorang mukmin wajib untuk memenuhi panggilan Allah tersebut, wajib memenuhi perintah Allah tersebut. Apa perintah Allah kepada kita? Allah memerintahkan kepada kita, yaitu untuk bersegera berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang Allah perintahkan kepada kita. Apa bentuk wujud daripada berlari menuju Allah itu? Ada tiga. Yang pertama, berlari menuju Allah itu apa? Maknanya adalah bersegera untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Nah, itu yang diperintahkan kepada kita. Jadi kita bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat, bersegera, jangan ditunda. Mengeluarkan zakat kita dari harta kita yang melebihi nisabnya, bersegera, jangan ditunda-tunda. Berkewajiban berinfak juga jangan ditunda, bersegera. Melaksanakan ibadah haji ketika kita sudah mampu, bersegera. Jadi artinya Allah menyuruh kepada kita bersegera menuju Allah itu apa? Bersegera memenuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita tunda ketika Allah sudah menyuruh kepada kita. Nah, ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita, segeralah kita laksanakan perintahnya itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Nah, ya. Makanya dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu, kata Allah, kata Rasul dalam sebuah hadisnya, solu khumsakum, wasumu syahrakum, wahuju baitakum, wa addu zakata amwalikum, taibatan biha anfusakum, tadkhul jannata rabbikum. Apa kata Rasul Marin? Salatlah kalian 5 waktu, berpuasalah kalian di bulan Ramadan, tunaikan haji ke Baitullah, dan tunaikanlah zakat harta kalian taibatan biha, dengan baik. Jadi kalau kita melaksanakan kebersegeran ke Ramadan, melakukan itu dengan apa? Dengan baik. Nah, jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, menjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak daripada amal ibadah kita. Nah, jadi wujud yang pertama bersegera menuju Allah itu adalah yaitu bersegera taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang wujud daripada bersegera menuju Allah itu apa? Bersegera pula untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu mana yang keduanya? Wujud yang keduanya, bersegera pula untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan itu melalaikan kita. Kemaksiatan itu seolah-olah suatu hal yang biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Atau na'udzubillah, jangan kita tidak merasa itu suatu perbuatan dosa dan terus kita lakukan terus-menerus, na'udzubillah. Maka di sini, segeralah tinggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan, segala perbuatan-perbuatan kita hindarkan. Ini makna daripada bersegera menuju Allah. Jadi bersegera melaksanakan perintah Allah, bersegera pula menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mendekatinya. Ya. Kalau kita buka dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan kepada kita, zina itu saja jangankan melakukannya, mendekati zina saja enggak boleh. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? La taqrabuz zina. Jangan kamu mendekat zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena dia perbuatan keji dan juga seburuk-buruk ya, jalan. Ini Bapak Ibu sekalian rahmat. Ini segala maksiat apa? Harus kita hindarkan. Kalau kita tahu ini suatu perbuatan dosa, hindarkan. Ya, ya. Yang paling susah itu kalau yang memerintahkan itu pimpinan kita. Nah, seorang mukmin yang baik harusnya dia tetap teguh ketika melaksanakan perintah itu. Ya, harus teguh dalam arti kata apa? Berteguh berupaya untuk menghindarkan perintah itu. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang menanggung dosa orang lain, itu tidak ada istilahnya. Ya. Yang ada apa? Setiap orang berbuat dia akan menanggung perbuatannya masing-masing. Nah, ini ya, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi itu yang kedua, wujud daripada bersegera menuju Allah itu adalah yaitu bersegera untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah yang Allah telah larang kepada kita. Kemudian wujud yang ketiga, bersegera menuju Allah itu adalah bersegeralah bertobat kalau kita telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'urduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Apa kata ayat tersebut? Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Ya. Dosa sebesar apapun selama tidak mempersekutukan Allah, dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun dosa itu Allah ampunkan, kecuali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dosa kita enggak akan diampunkan karena sudah begitu banyak, tidak. Sebesar apapun dosa kita sama tidak mempersekutukan Allah, Allah masih mengampunkan dosa-dosa itu. Ini, jadi jangan tunda untuk tobat. Jangan tunda untuk mohon ampun kepada Allah. Karena yang namanya kematian itu gak bisa ditunda. Kalau sudah datang waktunya, Allah akan cabut nyawa kita. Ya, kalau kita bersantai-santai dari bertobat kita kepada Allah, maka tanpa kita sadari, tahu-tahu Allah panggil kita. Ya, apalagi kalau dengan dunia kita selalu melalaikan kita. Makanya apa kata dalam Al-Quran? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlebih-lebihan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian terjerembab dalam kuburan baru tersadar. Sudah enggak ada gunanya lagi. Maka disitulah Allah menyuruh kepada kita bentuknya untuk bersegera kepada Allah itu apa? Bersegeralah untuk mengampun, memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Karena yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud daripada bersegera menuju Allah. Segera taat, segera jauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan segeralah memohon ampun ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai awal kita diskusi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz tentunya sudah memberikan mukadimah pada hari ini terkait dengan tema kita, bersegeralah menuju Allah. Tadi ada 3 poin ya Ustaz ya. Bersegera kita dalam melaksanakan perintah Allah, bersegera meninggalkan kemaksiatan, dan bersegeralah bertaubat jika melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Baik Ustaz, sudah ada yang ikut ingin bergabung tentunya lewat line telepon. Kali ini kita akan angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar jelas di sana? Baik pendengar, tentunya untuk Anda ingin berinteraksi bersama kami bisa bergabung melalui line telepon di 0721-269-7020 atau juga tentunya lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Sayang sekali karena teleponnya terputus. Baik, kita sudah ada yang ingin bergabung juga Ustadz lewat line WhatsApp kali ini ya. Yang ingin ikut bergabung ada Rio dari Pramuka. Ustadz, bagaimana cara kita membiasakan diri sehari-hari untuk selalu mendekat pada Allah di tengah kesibukan yang ada aja datang silih berganti, Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah sematara, termasuk saudara Kurion, bahwasanya untuk selalu ingat kepada Allah terus buat apa? Dengan kita membasahi diri kita selalu dengan berzikir. Jadi nggak mesti yang namanya kita berbuat apa mengingat Allah itu dengan hanya sekedar di waktu tempat yang khusus, di waktu khusus, tidak. Setiap aktivitas kita semuanya adalah dalam rangka zikir kepada Allah. Kalau kita bekerja, misalnya kita bekerja dengan amanah. Kemudian bekerjanya itu dengan baik, profesional. Kemudian kerja dengan apa? Memiliki integritas. Itu merupakan bagian daripada kita mengingat Allah. Seperti itu. Kemudian kalau di situ kita punya janji, kita menepati janji itu. Itu namanya kita apa? Sudah berzikir kepada Allah. Ya. Selain daripada membasahi jalan kita dengan zikir-zikir dan menyebut nama Allah dengan asma-asmanya, ataupun dengan bacaan-bacaan tasbih dan segala macam. Tapi kita melaksanakan kerja dengan amanah, integritas, profesional, itu juga merupakan bagian daripada zikir kita. Jadi enggak mesti dalam harus tempat yang khusus, di waktu yang khusus, tidak. Karena seluruh rangkaian aktivitas kita semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini Allah alam salam.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya. Yaitu dia salah satunya adalah dengan selalu berzikir sebagai tanda kita mengingat Allah dan membasahi lidah kita dengan zikir itu ya Ustadz ya. Baik, kita akan angkat dulu yang sudah ikut bergabung kali ini lewat line telepon. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum. Kita coba kembali untuk kita tergabung dengan yang sudah bergabung lewat telepon. Assalamualaikum. Baik. Oke, terputus kembali ya. Mohon maaf untuk Anda yang ingin mencoba menelpon, bisa dicoba kembali tentunya pendengar ya di 0721269720. Baik, Ustadz, ini kita juga sudah ada yang bertanya lewat WhatsApp kembali, Ustadz, dari Reni di Sukarame. Ustadz, terkadang kita itu suka lalai dengan waktu, merasa waktu kita itu panjang, sehingga tanpa sadar kita menunda-nunda taubat dan menunda-nunda amal kebaikan. Nah, mengapa ya Ustadz, terkadang kita kok suka lalai seperti itu, dan bagaimana caranya supaya kita tidak lalai lagi untuk menunda taubat dan berbuat amal kebaikan? Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tubuh manusia ini kalau kita memerenungkan terdiri dari ruh dan juga jasad. Ya, ruh, kalau jasad itu kenapa kita semangat bekerja? Karena jasad kita selalu diberikan makanan. Ya, makanan-makanan. Ya, mau makannya nasi, mau makannya sagu, ada lauk-lauk-lauk. Itu makanya tubuh kita menjadi kuat, kita melakukan aktivitas-aktivitas duniawi kita. Tapi ada satu lagi, dalam tubuh kita, Pak, ruh. Ya, ruh itu. Ya, nah ruh itu pun kita berikan makanan. Kalau makanan ruh itu lebih sedikit, maka itulah yang akan mempengaruhi jasadia kita. Ya. Jasadia kita akhirnya apa? Nggak mau berbuat kebajikan. Karena ruh kebajikan itu tidak kita berikan. Makanan ruh tidak kita berikan. Nah, itu apa? Akhirnya apa? Melemahkan kita melakukan kebajikan. Padahal kita tahu keutamaan-keutamaan dalam setiap amal-amal tersebut. Orang sholat itu tahu keutamaannya. Ya, bisa menghapuskan dosa. Kalau dia sholatnya di masjid akan setiap langkahnya menghapuskan dosa, ya dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sudah tahu, tapi terasa berat karena kenapa? Karena ruhnya tadi itu sedikit diberikan makanannya, gitu. Ya sedikit. Contoh sedikitnya apa? Sering kita cuma memberikan makanan pokok. Nah, makanan pokok saja. Sholat itu kan makanan pokok. Puasa Ramadan itu kan makanan pokok. Harusnya apa? Kita tambah dengan apa? Yang sunah-sunahnya sehingga jadi sehat. Nah, ini jadi itu menjadi penyebab daripada kenapa kok kita itu semakin sudah tahu perbuatan sebut baik, tapi kenapa kita lambat, lalai? Karena tadi ruh itu tadi tidak diberikan konsumsi makanan yang seimbang. Sedikit kita memberikan makanan duhya kita. Itulah pada akhirnya apa? Melemahkan jasad kita untuk berbuat kebajikan-kebajikan. Karena yang mendorong kita melakukan kebajikan apa? Kalau ruh kita itu hidup. Kalau hati kita itu hidup. Wallahu a'lam bishawab.
1: Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Ini ternyata kita juga harus perhatikan bukan hanya jasad yang diberikan makan begitu ya Ustadz ya. Ternyata ya, saat kita merasa betul, ada kehampaan dalam diri kita, mungkin ruh kita itu yang belum kita berikan makanannya. Ini juga sejalan dengan pertanyaan dari Zaki di Tanggamus Ustadz. Ustadz, bagaimana sih meyakinkan pada diri ini bahwa dunia hanya sementara, mengejar dunia hanya mendapat kelelahan? Tapi di sisi lain, kita dituntut profesional, misal dalam hal pekerjaan. Memang sesuai dengan apa yang kita dapatkan, tapi terkadang hanya hampa yang kita dapat. Nah, itu dia Ustadz, itu tadi ya. Pas kita berikan makanan, jasad saja, ruhnya jarang diberikan makan, ternyata ada sisi hampa. Tapi di sini Zaki ingin bertanya, bagaimana meyakinkan diri bahwa dunia ini memang hanya sementara, begitu Ustadz, supaya bukan hanya kita fokus untuk memberikan makan pada jasad saja. Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Maka salah satu kuncinya adalah selalu zikrul maut, ingat dengan kematian. Yang kedua, terus berupaya untuk apa? Ziarah kubur. Kan itu kan bisa mengingatkan ke kematian. Hidup itu sementara. Kemudian lagi bandingkan, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, hidup di dunia dengan di akhirat itu perbandingannya sangat jauh sekali. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, jadi untuk memberikan gambaran, oh hidup kita cuma singkat loh, gitu loh. Alangkah ruginya kalau kita yang singkat ini lebih maksiatnya, sedangkan di akhirat itu lebih panjang. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Kalau kita satu hari sama dengan 24 jam. Ya, di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah, dari situlah kita akan bisa memberikan motivasi dorongan kita untuk terus berbuat kebajikan. Saya katakan tadi, yang namanya beribadah itu tidak, ataupun berzikir itu tidak dalam waktu tertentu, dalam tempat yang tertentu. Kita bekerja itu juga merupakan ibadah. Ya, bekerja itu ibadah. Makanya ibadah itu menjadi ibadah itu seperti apa? Kerjanya profesional, tepat waktu, tapi tidak melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Nah, itu namanya kerja yang ibadah, gitu. Ya, ketika dipanggil oleh Allah bersegera. Jadi dia tidak dia tunda, gitu. Itu menunjukkan dia apa? Oh, dia menjadikan kerjanya sebagai ibadah. Wallahul muwaffiq.
1: Masya Allah ya Ustadz ya, saat kita keluar rumah melangkahkan kaki untuk mencari nafkah begitu ya, untuk tentunya mengabdikan diri dengan ilmu yang kita punya, insya Allah itu sudah bernilai ibadah juga begitu ya Ustadz ya, dan tentunya di sela-sela jam kita sedang bekerja, bagaimana pula kita menunaikan panggilan Allah dengan sholat 5 waktu, atau kita juga bisa lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya di sela-sela kita memang sedang senggang begitu. Masya Allah ya Ustadz ya. Dan semoga kita selalu bahkan diberikan ini,
2: Dalam hadis Rasul mengatakan begini, Man bata fi talabil halali bata maghfurun lahu. Barang siapa yang letih mencari rezeki yang halal, maka rasa letihnya tadi di sore harinya diampunkan dosa-dosanya oleh Allah.
1: Masya Allah.
2: Jadi luar biasa. Jadi makanya kita harus jadikan tuh kerja kita ibadah. Maka tadi harus berintegritas, kemudian memenuhi janji, kemudian lagi tidak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, seperti begitu. Itulah maka jadi akan jadi penghapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi Allah menjadikan itu kerja kita kerjalah ibadah gitu.
1: Masya Allah ya Ustadz ya. Kalau kita udah lelah tapi cuma dapatnya lelah doang, kayaknya sayang ya Ustadz ya. Bagaimana caranya lelahnya ini juga bisa menjadi berkah. Amin. Baik Ustadz, kita sapa dulu yang sudah tergabung melalui line telepon kita. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik pendengar yang sudah tergabung lewat line telepon bisa.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Suren di Bandar Jaya.
1: Bapak Suren di Bandar Suren. Jaya. Bapak Suren di Bandar ya. Jaya. Baik Bapak, kita sedang bicara terkait dengan bersegera menuju Allah bersama dengan Ustadz Endri Saprizal SAGMH. Silakan pertanyaannya Bapak Suren.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini terpaksa ada keluar dari tema ini Pak. Bagaimana dengan manusia yang sama sekali gak percaya terhadap akhirat, bahkan sampai berdebat sama saya. Terus dia mengatakan, aku nyatanya kaya, kamu orang gak punya apa-apa, kau dakwai aku itu. Gimana itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dalam ya Ustaz ya. Silahkan Ustaz tanggapannya atas pertanyaan dari Bapak Suren di Bandar Jaya.
2: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul selalu mengingatkan kepada kita dengan kematian? Supaya kita tuh sadar dunia tuh gak ada apa-apanya. Makanya kenapa kalau kita lihat betapa banyak orang yang kaya, ketika dia meninggal yang dia bawa cuma apa? Hanya kain putih beberapa lembar saja. Gak ada orang yang meninggal itu dimasukin kartu ATM-nya, kartu tabungannya, hartanya, emasnya, tidak ada. Itu sudah memberikan gambaran, gak ada artinya kekayaan yang kita banggakan kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya ada yang dinamakan istidraj. Istidraj itu artinya orang yang sudah diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, apakah nikmat harta, nikmat kedudukan, jabatan, pangkat, tetapi dia lalai kepada Allah. Itu namanya istidraj. Nah, tetap lalai, tetap maksiat kepada Allah. Itu namanya orang istidraj. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Hud ayat 15 dan ayat 16? Apa kata dalam ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, wahum fiha la yubkhasun. Ulaika alladina laysa lahum fil akhirati illan nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilu ma kanu ya'malun. Apa kata ayat tersebut? Barang siapa yang menginginkan dunia, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, Allah sempurnakan pekerjaannya, amal-amalnya untuk mendapatkan dunia itu. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka terhadap dunia itu enggak akan dirugikan sama sekali. Tapi apa kata Allah di ayat 16-nya? Mereka itulah yang nantinya ulaika laisa lahum fil akhirah, mereka itu yang nanti di akhirat enggak mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali api neraka. Jadi segala perbuatan yang mereka lakukan itu enggak dapat nilai daripada Allah SWT. Gitu. Suami memberikan uang kepada istri kan sedekah. Ya. Tapi enggak akan jadi sedekah karena kenapa? Orientasinya cuma dunia saja. Begitu. Maka apakah tadi habitat a'maluhum, segala amal-amal yang mereka lakukan tadi gugur. Wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia seluruh amal-amal perbuatan mereka. Na'udzubillah. Jadi, disinilah yang Allah berikan gambaran kepada kita, dunia itu tidak ada apa-apanya. Makanya kalau orang bangga dengan dunia, ya kita sangat sedih sekali. Gitu ya. Karena kenapa? Dia sudah akan terjebak kepada istidrat tadi. Ya, sudah diberikan nikmat sama Allah, diberikan kekayaan, tapi masih maksiat. Ya, sudah dibukakan pintu rezeki kepada Allah, tapi dia masih tidak taat. Itu sudah istidrat namanya. Maka tetaplah harus kita memberikan peringatan kepadanya. Maka tadi, saya katakan di awal tadi, mengingat kematian itu suatu hal yang paling penting. Lihatlah orang kaya, ada gak yang dia bawa emasnya? Ya, ketika dia masuk ke dalam kuburan, tidak ada kain yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Amalnya. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, yang mengiringi jenazah itu 3. 2 pulang, 1 tinggal. Yang 2 pulang itu apa? Hartanya, ya hartanya itu pulang. Biasa kan orang kalau meninggal itu kan ketika dibawa ke apa ada kasurnya, ada tikarnya, ya kan, ada penutupnya, itu pulang semua, itu harta dibawa pulang, gitu. Kemudian keluarganya, walaupun secinta apapun keluarganya, kalau sudah meninggal ya tetap juga pulang, begitu. Dan satu yang tinggal itu apa? Amalnya. Ini Allah alam bisawab.
1: Baik Ustadz, Masya Allah, ini kalau kita bicara tentang istidraj ya Bu, ya Ustadz ya, tentunya bahaya sekali saat kita sudah mulai terlena dengan nikmat yang Allah berikan, dan ternyata yang namanya ujian bukan hanya terkait dengan kesulitan begitu ya Ustadz, kesenangan juga bisa melenakan dan menjadi ujian juga bagi diri kita, hingga kita akhirnya lalai untuk bersegera memenuhi perintahnya begitu, dan semoga kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Baik Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan kembali melalui line WhatsApp, ada Bapak Dedi di Kota Baru. Pak Dedi mau tanya Ustadz, kenapa ya sholat subuh dan asar itu sering sekali kita tuh benar-benar dilanda malas Ustadz, dan waktunya itu di akhir sholat? Mohon pencerahannya Ustadz.
2: Iya, Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena kalau asar itu kan kita habis letih bekerja. Ya kan? Kemudian lagi kita akan mencari-cari alasan. Apalagi syaitan kan paling halus kalau untuk menggoda kita. Sampean kan capek, habis bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gak apa-apalah kalau istirahat-istirahat dulu sebentar. Akhirnya lalai. Seperti begitu. Apalagi subuh. Subuh pun juga begitu. Syaitan bisik-bisikin kita. Allah tahu kok kamu tuh letih, kamu butuh istirahat yang cukup. Nah, jadi artinya karena di waktu-waktu itulah kita habis beraktivitas, habis sedang beristirahat, seperti begitu, sehingga pada akhirnya kita menjadi lebih lebih lebih lalai. Padahal Allah di situ menekankan, ya, salat yang paling berat bagi orang munafik kita apa? Salat asar sama salat subuh. Dalam hadis yang lain lagi apa? Salat yang paling berat bagi orang munafik apa? Salat isya sama salat subuh. Nah, ini makanya amalan di waktu-waktu itu waktu yang amalnya yang paling luar biasa. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi penyebabnya karena kenapa? Di situ waktu-waktu yang waktu kita istirahat, waktu kita sedang apa habis beraktivitas seperti gitu. Itu yang pada akhirnya membuat kita lalai. Wallahul muwaffiq.
1: Oke, baik Ustadz, ini memang banyak sekali ya godaan-godaan setan ini ya Ustadz ya. Tapi satu sisi memang kitanya juga harus semangat untuk melawan dari segala macam godaan-godaan itu, baik yang memang kita dalam dilanda keletihan atau juga tentunya malas yang harus kita lawan juga pastinya. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merenti pagi.
1: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
4: Hamba Allah di Candipuro.
1: Baik, hamba Allah di Candipuro. Silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustadz Endri terkait dengan topik kita bersegera menuju Allah.
4: Saya kan punya latar belakang kehidupan yang kurang bagus lah, kurang bersih lah, banyak maksiat gitu lah. Nah sekarang sudah ikhtiar untuk tobat, tapi kemudian pada saat sholat, pada saat tahajud itu bayangan-bayangan kejahatan itu muncul mengganggu. Itu bagaimana mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustadz ya. Iya. Sebenarnya kita semua pasti punya permasalahan, punya dosa, punya segala macam. Dan memang terkadang kita juga mungkin ada ingatan-ingatan itu yang kembali muncul. Tapi Masya Allah ini hamba Allah di Candipuro, beliau sudah bertaubat. Iya. Luar biasa. Bagaimana Ustadz?
2: Iya. Para sahabat melihat Umar itu di satu sisi sedang menangis sendirian, di satu sisi dia sedang tertawa sendirian. Para sahabat kaget, ada apa dengan Umar ini? Begitu. Di satu sisi dia kadang-kadang dilihat dalam kesendirian dia sedang menangis, satu sisi dia sedang tertawa, tersenyum. Lalu apa? Sahabat bertanya, ya Umar, apa yang terjadi pada dirimu? Kami lihat engkau sedang kondisi seperti ini. Khawatirlah para sahabat, kayaknya orang gila atau apa gitu ya. Gitu. Apa kata Umar? Ketika ditanya sahabat kenapa dia menangis ataupun dia tertawa, dia mengatakan apa? Saya menangis karena saya teringat dengan dosa-dosa saya. Ketika itu saya pernah membunuh anak perempuan saya sendiri. Saya menguburkannya sendiri. Padahal anak itu dengan begitu lemah lembutnya mengingatkan saya, mengusap keringat yang basah itu tubuh saya. Tapi karena kejahilan saya itulah, saya tetap melaksanakan membunuh anak saya tersebut. Jadi Umar pun teringat dengan dosanya juga. Tapi dia tersenyum. Lalu kenapa engkau tersenyum? Aku tersenyum karena Allah telah memberikan hidayah kepada aku. Karena dengan hidayah itulah aku bisa berjalan dengan yang lebih baik lagi. Jadi artinya, bayangan-bayangan dosa itu selalu menghantui seseorang itu suatu hal yang wajar saja. Tapi itu sebagai apa? Pemicu untuk dia terus untuk bertaubat gitu. Makanya yang diingat itu apa? Dosa-dosa, bukan yang diingat ke kebaikan gitu. Makanya kalau kita renungkan yang diingat itu dosa-dosa kita, bukan kebaikan-kebaikan kita gitu. Karena kalau kita mengingat ke dosa-dosa kita akan terpacu untuk berbuat kebajikan terus, memperbarui di amal kita. Tapi kalau kita mengingat dengan kebaikan-kebaikan kita, ujung-ujung kita akan lemah, malas, udah banyak nih pahala kita. Nah, padahal itu malah akan menghancurkan diri kita. Jadi sesuatu yang mengingat dosa-dosa kita itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sebagai pemicu kita untuk terus melakukan kebajikan-kebajikan. Allah misalnya.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk pengingatnya ya. Memang mungkin kita ini tidak ada yang lepas dari salah dan hilaf, tetapi bagaimana caranya tentu ini pun menjadi sebuah kekuatan kita untuk mengingatkan diri dan meminta ampun atas segala apa yang kita lakukan, sehingga tidak merasa begitu besar dengan amal kebaikan yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan topik hari ini. Bersegeralah menuju Allah. Silakan Ustadz.
2: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini sangat singkat, hidup kita cuma sebentar, manfaatkan yang singkat dan sebentar ini untuk terus mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat diri kita selamat dalam hidup dunia dan di akhirat adalah diri kita sendiri. Ya, karena nanti di akhirat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Pada hari di mana setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, akan lari dari keluarganya, dari bapaknya, anak-anaknya, dari istrinya, dan setiap orang ketika itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka manfaatkanlah ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, manfaatkanlah untuk terus dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus bersegera untuk memohon ampun kepada Allah, dan bersegera pula untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Insya Allah itu akan menjadi keselamatan bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebajikan, Allah terus bimbing hidup kita dengan hidayahnya, dan semoga kita bisa selamat dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allah muwaffiqan wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga sharingnya pada hari ini. Tentunya ini menjadi pengingat bagi kami semua untuk selalu bersegera menuju Allah, tentunya bersegera untuk menepati panggilannya, bersegera juga untuk meninggalkan kemaksiatan, dan bersegera bertaubat jika melakukan perbuatan maksiat atau dosa. Dan Ustadz tentunya terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini, dan selamat melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: FM Suara Wakca Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. PT Semen Batu Raja Persero TBK atau SMBR memenuhi kebutuhan semen guna pembangunan barier atau pagar pembatas sepanjang 138 km di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Selatan. Direktur Utama PT Semen Batu Raja, Suherman Yahya, mengatakan pembangunan pagar pembatas tersebut kini memasuki tahap akhir dan diharapkan dapat memperkuat perlindungan habitat gajah Sumatera sekaligus menekan potensi konflik antara satwa liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Ia mengatakan keterlibatan perusahaan dalam proyek tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperlihatkan aspek lingkungan dan konservasi. Menurutnya, penggunaan ribuan big bag OPC SMBR dalam pembangunan barier tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi perusahaan karena produk yang dihasilkan dapat berkontribusi terhadap upaya perlindungan gajah Sumatera. Beralih ke informasi selanjutnya, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan memadamkan kebakaran lahan di dua titik kawasan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, yaitu di kilometer 90A dan kilometer 91A. Kepala Bidang Damkar Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansa, mengatakan petugas langsung dikerahkan setelah menerima laporan adanya kebakaran lahan di kawasan jalan tol tersebut. Ia menjelaskan, laporan kebakaran diterima posko Damkarmat Jati Agung dari Fahmi, salah seorang pegawai tol, pada pukul 12.03 WIB setelah mengetahui adanya dua titik lahan yang terbakar. Menerima laporan tersebut, petugas Damkarmat Jati Agung langsung bergerak menuju lokasi pukul 12.05 WIB dan tiba sekitar pukul 12.18 WIB dan melakukan penanganan. Petugas kemudian melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan dan kegiatan pemadaman dinyatakan selesai di pukul 14.16 WIB. Ruli mengatakan penyebab kebakaran lahan tersebut hingga kini belum diketahui. Petugas memastikan penanganan dilakukan dengan cepat agar api tidak merambat ke area lain. Demikian Wahca pukul 6, Maluku Tunggadewahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat pagi untuk Minang Pagi yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini ya. Mungkin Dun Minang gue sudah ada gitu ya, yang sudah di perjalanan gitu ya, mau siap nganterin anaknya sekolah gitu ya. Udah ada juga yang bersiap gitu ya untuk ke tempat kerja, atau mungkin ada juga nih yang lagi menikmati secangkir kopi teh gitu ya, menikmati suasana pagi hari ini. Dan apapun nih aktivitas pagi hari ini Minang Wagi, semoga

tetap semangat ya. Dan yang tentu paling penting, tetap memperhatikan informasi ya di sekitar kita, karena kondisi alam ini juga tentu menjadi perhatian gitu ya, terutama bagi minamogi yang berada di sekitar Lampung dan juga tentu perairan Selat Sunda. Dan pagi hari ini ada informasi terbaru nih yang perlu disampaikan untuk minamogi semua terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan tentu informasi penting ini untuk diketahui ya, bukan berarti membuat kita untuk panik, tetapi juga agar kita tentunya lebih waspada untuk mengetahui kondisi terkini. Dan informasinya itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau atau GAK bergerak ke arah barat laut dan mencapai berbagai wilayah Teluk Lampung. Dan Kepala BPBD Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan kondisi sebaran abu vulkanik telah berangsur berkurang, namun masyarakat tetap diminta menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar ruangan. Ia menjelaskan Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 dan hari ini di pukul 00.47 WIB terjadi satu kali erupsi, meski tidak teramati secara visual namun terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum di 51 mm dengan durasi 28 detik dan telah dinyatakan selesai. Dan menurutnya periode pengamatan pukul 6 hingga pukul 12 WIB tercatat dua kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo di 13 hingga 17 mm dengan durasi 5 hingga 8 detik. Dan selain itu, satu kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 23 mm dengan durasi 10 detik dan satu kali gempa tremor menerus dengan amplitudo 1 hingga 5 mm dengan dominan 2 mm. Dan minamogi itu tadi ya informasi mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang bergerak ke arah barat laut. Dan untuk minamogi yang berada di wilayah yang mungkin terdampak gitu ya, untuk tetap tenang, tetap waspada dan jangan lupa ya untuk mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang. Terutama bagi yang melakukan aktivitas di luar rumah ya, maupun yang melakukan perjalanan, ada baiknya untuk terlebih dahulu memastikan kondisi terbaru terlebih dahulu ya. Dan yang penting untuk tetap tidak panik gitu ya, karena kita tetap jalankan aktivitas seperti biasa dengan tentunya lebih hati-hati dan juga tentu selalu update dengan perkembangan informasinya. Dan setelah tadi kita menyimak informasi terkini gitu ya, saatnya kita kembali ya menikmati suasana pagi hari ini gitu ya, dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya yang akan Julita hadirkan untuk minamogi semua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Juli Tapustika ya, tentunya dengan informasi seputar perkembangan Gunung Anak Krakatau dan juga tentu dampak ya bagi masyarakat ya. Di mana tentu pasca erupsi ini bukan hanya tentang kondisi gunung dan juga sebaran abu vulkaniknya aja ya yang menjadi perhatian. Tentu kondisi kesehatan masyarakat ini juga menjadi hal yang penting nih untuk tetap terus harus dipantau ya. Nah, untuk memastikan masyarakat untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini terus melakukan penguatan layanan kesehatan di tengah situasi pasca erupsi Anak Krakatau. Dan langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan masyarakat ini tetap mendapatkan pelayanan dan juga penanganan apabila mengalami keluhan kesehatan khususnya yang berkaitan dengan abu vulkanik. Dan informasinya yaitu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini memperkuat layanan kesehatan pada masyarakat pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan hujan abu vulkanik di sejumlah wilayah guna mengantisipasi dampak kesehatan yang ditimbulkan. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan, meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai mereda, kewaspadaan terhadap dampak abu vulkanik harus tetap dijaga. Oleh karena itu, dirinya meninjau langsung puskesmas di Kalianda dan Raja Basa untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan sekaligus memantau kondisi masyarakat yang terdampak hujan abu vulkanik. Dan dalam kunjungan itu tercatat 3 warga yang datang ke puskesmas Kalianda dengan keluhan gangguan pernapasan setelah terjadinya hujan abu vulkanik. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga dinas kesehatan diminta untuk memperkuat pelayanan termasuk dengan mengerahkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dia juga meminta seluruh puskesmas memastikan ketersediaan masker bagi masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan diri dari paparan abu vulkanik. Dan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hujan abu susulan, Pemkab Lampung Selatan juga menyiagakan armada pemadam kebakaran dan mobil tangki milik Dinas Pekerjaan dan untuk membantu masyarakat membersihkan sisa abu vulkanik di lingkungan. Dan selain menggunakan masker, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan kacamata sebagai pelindung tambahan ketika beraktivitas di luar rumah. Pemerintah daerah meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak selama sisa abu vulkanik masih ditemukan di lingkungan. Dan di sisi lain, Bupati Lampung Selatan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus memantau kondisi jalur evaluasi dan juga memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan minamogi itu tadi ya informasi mengenai langkah dari pemerintah Lampung Selatan dalam memperkuat layanan kesehatan pasca erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Dan yang pasti kondisi seperti ini mengingatkan kita untuk tetap ya menjaga kesehatan dan tidak mengabaikan kondisi tubuh. Jadi kalau kita harus beraktivitas di luar ruangan, tetap harus ya memperhatikan situasi dan juga informasi terbaru mengenai sebaran abu vulkanik. Dan tentu kita juga berharap kondisi ini segera membaik dan juga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan dengan nyaman dan juga aman.

0: gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Rompat FM, suara

Minawangi dimanapun Minawangi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Balai Perlindungan Kerja Migran Indonesia atau BP3MI Lampung mendorong lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk Go Global melalui program SMK Go Global. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia atau PMI sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Kepala BP3MI Lampung, Kombes Pol Mulia Nugraha mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal program penempatan PMI terampil melalui berbagai program strategis termasuk SMK Go Global. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi program promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri yang digelar di Lampung pada Rabu 9 September 2026. Mulia mengatakan, Provinsi Lampung saat ini tengah berada dalam masa bonus demografi dengan kelompok usia produktif yang mendominasi populasi. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penempatan PMI terampil. Dan ia mengatakan khusus tahun 2026 dibutuhkan kuota sebanyak 40 ribu tenaga kerja terampil. Karena itu seluruh pemangku kepentingan di Lampung diharapkan dapat merespon dan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Mulia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan secara